0: Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Plotila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
0: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, Jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di 25 Mei 2026. Selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dan pemirsa untuk kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa kita di kabar kabar dari Aceh tentunya di edisi hari ini pendengar Senin 25 Mei 2026. Bagaimana kabar teman-teman semuanya Score Wheel 17 pagi hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan dari teman-teman Score Wheel 17 yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini, kita terlebih dahulu mengupdate informasi cuaca bersama forecaster perkirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh, ada Angga Dirta. Assalamualaikum Bang Angga.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Bagaimana kabar Bang Angga?
1: Baik Bang, sehat.
0: Sehat ya. Di stasiun BMKG Nagan Raya juga ada Bang Angga di sana ya. Oke. Baik Bang Angga, silakan informasi terupdate cuaca untuk edisi hari ini selengkapnya.
1: Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Senin 25 Mei 2026. Secara umum pada pagi hari wilayah Aceh kami perkirakan dalam kondisi cukup baik, yaitu secara berawan. Kemudian pada siang hari kami perkirakan terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang, khususnya untuk wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat hingga ke Nagan Raya. Begitu juga untuk wilayah Banda Aceh, Blang Bintang, Pidi Jaya dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah tengah juga kami pantau sama, yaitu pada siang hari terjadi potensi hujan intensitasnya ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tengah, Bandar Meriah, wilayah luas maupun Aceh Tenggara. Menuju pada sore hari, potensi hujan cenderung meluas hingga ke Aceh Timur dan sekitarnya, kemudian Langsa dan juga wilayah Aceh Utara. Seperti wilayah lainnya, kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari, potensi hujan cenderung berkurang, secara umum kondisi membaik dan dalam kondisi cerah berawan. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari barat hingga ke timur, ke

0: masih masih tetap ada untuk wilayah pesisir utara dan wilayah Aceh Selatan gitu bang.
1: Karena su

0: ada di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh yang sudah menginformasikan update cuaca untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kita langsung saja ke teman-teman Superwheel 17 yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini, di mana di Banda Aceh ada Bung Yas, di Sabang ada Lisa, kemudian di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil kita masih menunggu teman-teman dari Singkil, mudah-mudahan bisa tersambung dan terhubungi. Kemudian di Loksemawe ada Ananda. Baik, saya langsung saja ke Bang Fazri terlebih dahulu di Takengon. Assalamualaikum Bang Fazri.
1: Waalaikumsalam Bang Karno, dengar suara kita ya Bang?
0: Ya, alhamdulillah. Bisa dengar dengan baik dan jelas Bang Fazri.
1: Ya.
0: Kondisi cuaca di Takengon?
1: Ya, pagi ini cuaca cerah nih Bang Karno.
0: Dan kabarnya sehat juga ya Bang Fazri.
1: Alhamdulillah, walaupun sedikit bindeng ya. Ya, lagi musim dingin di sini, Bang.
0: Biar bintang, tapi kan suaranya seksi ya.
1: Baik.
0: Silakan Bang Fazri yang bisa dibagikan informasi pagi hari ini selengkapnya.
1: Ya, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang ada di Zoom pagi ini di Kabar Aceh. Dari Takengon, kami sampaikan berkaitan dengan Polres Aceh Tengah terus mengintensifkan patroli malam sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi aksi balap liar serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli gabungan dilaksanakan pada Minggu dini hari dan dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Aceh Tengah. Sasaran patroli meliputi sejumlah ruas jalan dan kawasan yang kerap dijadikan lokasi berkumpul remaja maupun rawan aksi balap liar, diantaranya Jalan Lintang, Jalan Takengon Biren, kawasan Payetumpi dan Mongal, serta seputaran kota Takengon. Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik mengatakan patroli dini hari tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah aksi balap liar, menekan potensi gangguan kamtibmas, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya. Demikian satu informasi dari Takengon berkaitan dengan Polres Aceh Tengah intensifkan patroli malam. Kembali ke Bang Karno di Melabuh.
0: Baik, terima kasih Bang Fazri di Takengon yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Baik, saya langsung saja ya untuk teman-teman yang lain dari Sabang, saya langsung ke Kak Lisa. Assalamualaikum Kak Lisa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa didengarkan Bang Karno?
0: Bisa didengarkan dengan baik.
2: Baik.
0: Ya, gimana baik kabar Kak Lisa dan cuaca di Sabang?
2: Ya, kabar cukup baik, cukup sehat alhamdulillah. Kalau cuaca di Sabang juga cerah tapi sedikit angin ya dalam beberapa hari ini ya. Ya, kurang mendukung sekali gelombang nih.
0: Oh, begitu ya.
2: Karena cuacanya terkhususnya untuk angin agak sedikit enggak sepoi-sepoi, lebih kuat ya dari biasa.
0: Kencang ya. Kalau biasa kalau angin kencang biasanya berpengaruh dengan gelombang ya. Oke. Baik, bisa dibagikan informasi pagi ini silakan Kak Lisa.
2: Baik, kita sudah persiapkan informasi. Salam dulu ya untuk semuanya, untuk Kak Nanda, selamat pagi Kak Nanda. Hai Kak Neneng, Bang Fazri, Bang Dimas, semoga sehat semuanya, Bang Karno juga ya. Oke, kita mungkin sudah persiapan untuk hari memegang. Kita hadirkan dulu informasi memasuki hari magang dan menjelang hari raya Idul Adha, sejumlah harga bahan pokok dan bumbu dapur mengalami kenaikan di Sabang. Harga telur ayam di pasar induk mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp58.000 per papan. Kenaikan ini membuat warga mulai menyesuaikan pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Permintaan masyarakat juga meningkat, turut mempengaruhi harga di pasar. Selain harga telur, sejumlah kebutuhan pokok juga bertahan di harga cukup tinggi. Minyak goreng curah di Rp22.000 per liter, minyak goreng premium Rp25.000 per liter, gula Rp20.000 per kilogram, harga beras premium juga 15 kilogram dijual dengan Rp235.000 per sak, sementara beras premium beras bulog 5 kilogram dijual dengan harga Rp60.000. Kemudian harga tepung juga Rp13.000 per kilogram, sedangkan minyak kita stoknya kosong saat ini. Menurut pedagang, banyak warga mencari minyak kita karena harganya lebih terjangkau dibanding minyak premium. Nah, selain harga kebutuhan pokok, juga harga bumbu dapur seperti tomat, cabai merah juga mengalami lonjakan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan ini membuat warga juga harus mengurangi sejumlah belanja kebutuhan dapur untuk hari memegang ya. Kenaikan terasa pada tomat dan cabai merah dalam sepekan terakhir ini mencapai Rp60.000 per kilogram untuk cabai, kemudian tomat naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Nah, selain itu juga cabai rawit Rp50.000 per kilogram, cabai hijau Rp35.000, bawang merah sampai Rp45.000 per kilogram. Di sini masyarakat dan juga pedagang berharap bahan pokok ini dan juga bumbu dapur bisa kembali stabil setelah Idul Adha agar daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Itu dia informasi dari Sabang.
3: Baik, terima kasih Kak Lisa informasi soal harga bahan pokok di sana ya. Baik, kita langsung saja ke presenter yang lain. Kita langsung ke Singkil ini, ada Kak Ningsi di sana. Assalamualaikum, Kak Ningsi.
4: Selamat pagi.
3: Sehat ya?
4: Alhamdulillah kabarnya sehat.
3: Gimana nih cuaca di Singkil, Kak Ningsi?
4: Singkil pagi ini juga cerah ya, cerah sekali. Ada beberapa belum ada hujan di Aceh Singkil.
3: Udah hujan ya? Oh gitu ya. Baik, silakan Kak Ningsi bisa berbagi informasi pagi hari ini.
4: Dari Aceh Singkil, satu informasi ini terkait PT Navasindo setujui pembangunan SHU, di mana Koperasi Navasindo menggelar rapat anggota tahunan atau RAT keempat di kantor regional 2 Singkil, yang di mana menyimpulkan ya, di mana agenda tahunan untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan penetapan program kerja tahun berikutnya. Di mana RAT keempat ini ya dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, sejumlah pengurus, pengawas, General Manager PT Navasindo, serta ratusan anggota koperasi itu sendiri. Nah, Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati Aceh Singkil dalam sambutannya ini mengapresiasi kinerja Kokarnas yang telah bertahan selama 4 tahun dan terus menunjukkan perkembangan. Di mana ia juga menekankan kepada dinas terkait agar terus mendukung Kokarnas, memberikan informasi perkembangan terbaru serta sosialisasi aturan-aturan yang berlaku agar koperasi dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal. Sementara dalam laporan pertanggungjawaban, pengurus menyampaikan perkembangan usaha simpan pinjam, unit perdagangan dan program pemberdayaan anggota selama setahun terakhir. Nah, Ketua Koperasi PT Navasindo Kokarnas Supian menyampaikan bahwa total pendapatan koperasi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dan selain membahas laporan keuangan, RAT juga menyetujui pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota sesuai dengan besaran simpanan dan transaksi selama setahun. Para anggota menyambut baik keputusan tersebut dan harap koperasi terus berkembang. Dan rapat ini ditutup dengan penetapan program kerja 2027 dengan fokus pada penguatan unit usaha dan peningkatan layanan bagi anggota. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Melabu.
3: Baik, terima kasih Kak Ningsi informasinya dari Singkil. Saya bergerak ke Loksmawe, ada Kananda. Assalamualaikum Kananda.
5: Ya, waalaikumsalam Bang Karno.
3: Sehat ya?
5: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya, silakan nih. Tapi sebelumnya informasi cuaca di Loksmawe.
5: Iya, kalau untuk cuaca hari ini Loksmawe cukup cerah sekali ya. Tadi dari jam 6:30 sudah lumayan terik. Ini juga makin tinggi mataharinya dan kayaknya sepanjang hari bakal panas ini Loksmawe.
3: Ya. Gitu ya. Baik. Silakan informasi yang bisa dibagikan dengan Anda.
5: Ya, baik, selamat pagi rekan-rekan penyiar Skorwil 17, Kak Lisa, Bang Dimas, Bang Fazri, Kak Ningsi, dan juga Bang Karno. Dari Loksemawe ada informasi ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Kak Lisa tadi ya, terkait dengan harga bahan pokok ya. Namun kalau untuk Loksemawe sendiri cukup stabil ini, Kak Lisa ya. Kalau Loksemawe harga cabai ini masih cukup stabil dan juga harga dagingnya juga diperkirakan ini juga tidak mengalami kenaikan. Jadi informasi lengkapnya adalah harga cabai merah di Pasar Impres Kota Loksemawe hingga kini masih terpantau stabil menjelang megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk cabai merah dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, sementara cabai hijau juga berada di kisaran Rp32.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Abdullah, mengatakan pasokan cabai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2 hari ke depan. Dan menurutnya stok komoditas tersebut didatangkan dari sejumlah daerah penghasil seperti dari Pidi, Benar Meriah, dan juga dari Sumatera Utara. Ia menyebut stabilnya harga cabai saat ini dipengaruhi lancarnya distribusi pasokan dari daerah pemasok. Meski permintaan masyarakat mulai meningkat menjelang megang, harga belum mengalami lonjakan yang signifikan. Dan pasokan masih aman, stok masih cukup untuk beberapa hari ke depan. Meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idul Adha membuat kebutuhan bumbu dapur, khususnya cabai, mulai mengalami peningkatan, namun kondisi serupa tidak terjadi pada harga dari komoditas-komoditas tersebut. Dan juga informasi lainnya ini terkait dengan harga daging megang di Loksmawe yang diperkirakan bisa mencapai Rp180.000 per kilogram. Harga daging megang di Kota Loksmawe menjelang Hari Raya Idul Adha diperkirakan mencapai Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pada tradisi megang serta harga lembu dari peternak yang masih cukup tinggi. Salah seorang peternak di Loksmawe, Mustafa, mengatakan harga daging Rp170.000 per kilogram saat ini dinilai masih sesuai dengan harga lembu yang dijual peternak kepada pedagang. Dan menurutnya harga daging masih berpotensi naik apabila stok daging pada hari megang tidak mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan meningkatnya permintaan daging sapi menjelang hari besar Islam seperti Idul Adha, dan kondisi tersebut membuat jual beli daging di sejumlah pasar tradisional di Loksmawe diperkirakan akan ramai dipadati warga. Dan cukup itu saja ya informasi dari Loksmawe terkait dengan harga bahan pokok, salah satunya cabai yang masih stabil, dan juga prediksi harga daging. Dan mulai hari ini di pasar tradisional mulai ada aktivitas jual beli daging ya, karena juga merupakan megang kecil ya kalau dalam tradisi masyarakat Aceh. Dan besok mungkin akan berlanjut dengan megang juga satu hari lagi. Demikian Bang Karno.
3: Iya, memang kalau megang itu ada yang nyuri start juga gitu ya, untuk cari murah juga ya.
5: Iya, benar.
3: Kalau di labu itu harga kemarin saya tempat tanya 170, sempat juga dikasih 160 per kilo gitu ya.
5: Oh, lebih kemungkinan murah ya?
3: Lebih murah. Kemungkinan nanti di megang bakal 180 juga begitu. Sepertinya seperti itu ya. Kalau dialog sendiri selain Halo RRI ada nggak di log semalam?
5: Pagi ini juga kita terkait dengan persiapan dari megang dan juga kurban ya. Nanti kita akan membahas mengenai ketersediaan stok hewan kurban di Kota Loksmawe bersama di KP3, dan juga ada salah satu narsumnya itu dari peternak sapi juga. Nanti akan kita bahas pada pukul 8.
3: Oke, baik. Saya ke Bang Fazri dulu nih. Saya lupa tadi tanya ada dialog apa pagi hari ini di Takengon, Bang Fazri?
1: Ya, benar. Terima kasih Bang Kano. Di Takengon rencanakan ada dialog bersama dengan Pertuni untuk dua kabupaten Aceh Tengah dan Bandar Meriah berkaitan dengan juga Hari Kebangkitan Nasional beberapa waktu lalu, dan mungkin juga berkaitan dengan pesta bola.
3: Pesta bola ya, langsung semangat nih ya. Oke, baik. Saya ke Bang Dimas di Banda Aceh. Bang Dimas, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bung Karno, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah, ini cuaca kayaknya kurang cerah di Banda Aceh, karena gak begitu kelihatan matahari kayaknya.
6: Enggak, tapi enggak. Cuaca juga luar biasa cerah pagi hari ini, cerah, ya. sudah seperti di siang hari aja nih. Tapi juga terlihat angin yang luar biasa juga pagi ini.
3: Pengaruh kamera kayaknya.
6: Kayaknya kamera sih, enggak bercahaya pagi ini ya.
3: Baik, silakan Bang Dimas, informasi yang bisa.
6: Baik, ya. Saya sampaikan informasi dari Banda Aceh, tapi dari Aceh Besarnya ini ya, terkait Bupati Aceh Besar ya, berkomitmen membawa Aceh Besar meraih prestasi terbaik pada PORA 2026 di Aceh Jaya. Hal itu disampaikannya saat buka Raker Cup KONI Aceh Besar di Gedung Dekernasda Aceh Besar pada Sabtu lalu. Cah Muara meminta seluruh insan olahraga menyatukan visi dan memperkuat kerjasama untuk mempersiapkan atlet secara maksimal. Pemerintah daerah begitu tanya. Dan ini siap mendukung pembinaan olahraga termasuk menyiapkan bonus bagi atlet berprestasi. Namun ia juga mengingatkan atlet dan pengurus olahraga agar tetap menjunjung syariat Islam seperti menjaga salat dan aurat saat bertanding. Sementara itu KONI Aceh menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap dunia olahraga. Hingga kini sebanyak 180 atlet Aceh Besar telah lolos ke PORA 2026 dan jumlah itu masih berpotensi bertambah karena masih ada 3 cabang olahraga yang belum mengikuti pra-PORA. Nah, untuk informasi lain terkait kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh menghadirkan layanan Sikupi atau siap melayani paspor sembari ngopi di kawasan Car Free Day Banda Aceh pada hari Minggu kemarin. Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Bambang Tri Cahyono mengatakan layanan ini bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai, mudah dijangkau, namun tetap profesional. Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi Banda Aceh melayani 17 permohonan paspor terdiri dari 11 paspor baru dan 6 pergantian paspor. Nah, menurut Bambang, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan layanan publik yang fleksibel dan mudah diakses juga terus meningkat. Ia menambahkan melalui layanan Sikupi, masyarakat dapat mengurus paspor di area Car Free Day tanpa harus datang ke kantor imigrasi pada hari kerja. Itu saja informasinya, Bung Karno dari Banda Aceh. Untuk informasi olahraga, dialognya saya belum ada nih, belum terima flyer nih.
3: Oke, baik.
6: Nanti kalau halo RRI, seperti biasa kami di jam 8 sampai jam 9 nanti.
3: Oke, baik. Nanti kalau ada flyer bisa dikabari ya.
6: Siap.
3: Baik, ya. Baik, terima kasih Bang Dimas atau Bang Maswani ya di Banda Aceh yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sementara dari Melabuh ada satu informasi seputar stok hewan megang di Aceh Barat melimpah. Disbonak ini pastikan aman diskonsumsi, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah ini mencukupi dan aman dikonsumsi. Berikut selengkapnya kita dengarkan video yang dilaporkan oleh Anwar Yunus berikut ini.

0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi Megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
1: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya.
2: Ya.
1: Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
0: Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
3: Sementara itu untuk dialog pagi hari ini nanti di program Labu Menyapa kita akan angkat soal pengelolaan parkir di Aceh Barat yang akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Ferizal SSTP. Beliau adalah Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kemudian narasumber yang kedua yaitu analis lalu lintas dan perparkiran ada Aris Munandar AR. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Malabo dan terima kasih buat semua teman-teman Sekor Wheel 17 yang sudah berbagi informasi untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: O cuaca.
1: Pro 1 RRI Lux 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maluku Soleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Soleh, ada Febrianto Simanjuntak. Selamat pagi, Febri.
2: Pagi, Kak.
1: Iya, Febri. Seperti apa cuaca untuk hari ini? Silakan, Febri.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakhiran cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Untuk wilayah Lok Semoy dan sekitarnya hari ini, itu cuacanya kita prediksi potensi turun hujan di malam hari. Kemudian di Biren, Aceh Utara juga sama. Sementara di sekitaran wilayah Bandara Maluku Saleh, Bandar Meriah, Aceh Timur, Langsa, cuacanya kita prediksi akan berawan. Suhunya hari ini sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 60 sampai 100%. Gitu, Kak.
1: Iya. Jadi berawan hari ini, Febri, ya, tapi tampaknya seperti cerah berawan kalau kita lihat. Berarti ini hanya di pagi hari saja kah, atau seperti apa kemungkinannya?
2: Iya, berawan yang saya maksud biasanya nanti cenderung di sore hari sih, Kak. Kalau di pagi siang hari yang cerah berawan di Mawe, Bandar Mawe, Saleh, sekitarnya gitu.
1: Dan ada potensi hujan juga ya di beberapa wilayah tadi ya?
2: Betul, iya.
1: Baik, untuk suhu udara berapa hari ini, Febri?
2: Hari ini 24 sampai 31 derajat Celcius.
1: Iya. Dengan keadaan di perairan, tinggi gelombang seperti apa?
2: Hari ini tinggi gelombangnya 0,2 sampai 1,5 meter. Di sekitar pesisir sekitar 0,2 sampai 1 meter. Kemudian di lepas pantai, hari ini bisa mencapai 1,5 meter. Dengan kecepatan angin sekitar 10 sampai 32 km per jam.
1: Iya, artinya ini cukup tinggi ya, tinggi gelombang di perairan mencapai 1,5 meter.
2: Betul Kak, hari ini.
1: Iya. Ini kondisinya cukup amankah untuk aktivitas pelayaran?
2: Bagi nelayan yang melaut dengan kapal kecil atau perahu itu berbahaya karena tinggi 1,5 meter itu biasanya cenderung berbahaya bagi yang melaut dengan kapal kecil atau perahu di sore hari nanti.
1: Iya, apakah juga ada kecepatan angin yang tidak kondusif atau cukup kondusif di perairan? Dengan 10 hingga 32 itu kategori kondusif ya? Atau gimana?
2: Di sekitar lepas pantai nggak ya yang kecepatan anginnya lumayan tinggi. Itu sampai 30 sampai 35 km per jam. Tapi kalau di sekitar pesisir masih kondusif.
1: Iya. Baik. Dengan kelembaban udara hari ini mencapai 60 hingga 70 ya tadi, Febri ya?
2: 60 sampai 100.
1: 60 sampai 100, baik. Baik, ada himbauan Febri untuk masyarakat?
2: Hari ini kami himbau masyarakat yang tinggal di wilayah Biren, khususnya Biren bagian selatan, Sangan, Sunda Selatan, Juli, dan sekitarnya, kemudian di kawasan Bandar Meriah, Aceh Utara bagian selatan, sekitaran Langkahan, Matangguli, Cot Girek, dan sekitarnya itu untuk hati-hati di sore hari nanti. Karena hujannya juga akan disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Di laut sendiri, di nelayan yang mau melaut hingga wilayah lepas pantai juga hati-hati, kecepatan anginnya lumayan tinggi dan tinggi gelombangnya hari ini cukup signifikan, 1,5 meter. Selain daripada itu, cuacanya kita prediksi baik hari ini. Gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, Febri, untuk laporan cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali, Febri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang disampaikan Febrianto Simanjuntak, perakirawan cuaca dari BMKG Malikus Oleh Aceh Utara. Untuk keadaan cuaca hari ini, tinggi gelombang di lepas pantai cukup tinggi ya, mencapai 1,5 meter. Bagi Anda yang melakukan aktivitas melaut atau pelayaran, harap untuk lebih berhati-hati. Dan kecepatan angin untuk lepas pantai juga cukup kencang, mencapai 30 hingga 35 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di perairan, untuk lebih waspada. Dan juga untuk Anda warga Aceh Utara, Birun, dan beberapa wilayah-wilayah yang tadi disebutkan seperti Langkahan dan juga Matangkuli, Pesangan, Juli, Cotgire, ini harap untuk lebih berwaspada di sore hari ya, karena akan terjadi hujan yang juga diikuti dengan kilat, petir, dan angin kencang. Kepada Anda warga di wilayah tersebut untuk lebih berhati-hati. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program Bincang Pagi untuk hari ini dengan topik kita nanti, ketersediaan hewan kurban dan megang Idul Adha. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
0: Demikian info cuaca.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning Bur.
2: Ning Bur, di atas.
3: Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di satu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Pro 1 RRI Lux 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini, kita akan mengikuti program Bincang Pagi ya. Dengan topik kita hari ini terkait dengan ketersediaan hewan kurban dan megang Idul Adha. Untuk edisi Bincang Pagi hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Melalui sambungan virtual ya, melalui Zoom kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Ini yang terdiri dari dua orang narasumber kita untuk hari ini, ada Ibu Cut Elia Safitri, SKH MSM. Beliau merupakan Kepala DKP3 Kota Loksemawe atau Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian dan Pangan Kota Loksemawe. Dan juga ada salah seorang peternak, ada Saiful Ramadan AMD yang saat ini sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu kepada Bang Saiful Ramadan ya, yang sudah bergabung. Nanti Ibu Cut Elia mungkin akan menyusul karena masih ada kegiatan tampaknya ya. Halo, assalamualaikum Bang Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, Bang Saiful, mungkin kameranya bisa diarahkan kamera depan Bang Saiful, seperti video call ini Bang Saiful ya, karena di layar kami tidak kelihatan wajah Bang Saiful.
1: Iya, Kak.
0: Iya, baik. Nah, ini sudah terlihat ya Bang Saiful, dan pendengar dan pemirsa juga bisa menyaksikan ya kalau tadi tidak kelihatan wajahnya. Baik, Bang Saiful Ramadan, selamat pagi. Apa kabar Bang Saiful?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Iya. Bang Saiful, hari ini kita topik bincang paginya ini soal ketersediaan hewan kurban dan megang Idul Adha ya. Bang Saiful, selaku peternak di Kota Loksemawe ya Bang ya, mungkin bisa menceritakan sejauh ini mendekati megang dan juga hari raya kurban, tentunya Idul Adha ya. Seperti apa permintaan hewan kurban yang sama ini Bang Saiful terima hingga saat ini? Silakan Bang.
1: Baik, Kak, terima kasih. Permintaan hewan kurban pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, Kak, masih tinggi. Tapi ketersediaannya mencukupi. Tapi harganya yang melambung tinggi, Kak. Mungkin karena ketersediaan bibit yang kurang baik, sehingga banyak pembeli hewan kurban yang tahun ini beralih kepada sapi-sapi besar.
0: Jadi kalau dari segi stok aman ya Bang Saiful ya, namun harga
1: aman,
0: namun harga yang melambung. Biasanya kalau tahun lalu di harga-harga kisaran berapa, dan di tahun ini di harga berapa kenaikannya?
1: Biasa pembeli hewan kurban mengikuti arisan, Kak, yang sudah ditentukan oleh desa. Budget yang mereka cari, kisaran harga sapi 17 sampai 18 juta setengah.
0: Untuk sapi ya?
1: Untuk sapi. Tapi dikarenakan harga tahun ini melonjak, otomatis bobot sapi yang didapat tahun ini lebih kecil daripada tahun lalu, Kak.
0: Lonjakannya sampai berapa, Bang, kalau untuk sapi di tahun ini?
1: Lonjakannya lumayan, Kak, lumayan. Tapi kesetiaannya ada, tapi sapinya yang karena bibit yang tidak baik, yang tidak bagus, Kak, mungkin, Kak. Mungkin makanya sebagian masyarakat beralih ke sapi-sapi silang, persilangan sapi, tidak ngambil sapi lokal lagi, Kak.
0: Jadi kalau harganya berapa itu Bang, kalau untuk sapi-sapi bukan sapi lokal ini?
1: Sapi cross harga stabil, tapi dibanding mengambil sapi lokal, mungkin pengkurban akan mengambil sapi cross, Kak, karena dagingnya otomatis lebih banyak di sana. Tapi kita dengan harga yang tinggi, daging sedikit, tidak cukup, Kak.
0: Kalau untuk sapi cross itu kira-kira harganya berapa? Di kisaran berapa per ekornya?
1: Kisaran 19 sampai 25 juta, Kak. Ada di atasnya juga.
0: Jadi cukup tinggi sekali ya Bang ya, untuk harga dari kenaikan ini sendiri ya.
1: Iya, lumayan, Kak, tahun ini.
0: Iya, itu bibit yang tidak bagus. Kira-kira Bang Saiful tahu nggak penyebabnya karena apa?
1: Mungkin karena perkawinan saudara biasa, Kak. Peternak biasanya melakukan perkawinan saudara. Mungkin karena kurangnya edukasi ya. Tapi dinas peternakan mereka telah melakukan inseminasi buatan. Mungkin karena kurangnya edukasi juga dan masih memakai sistem peternakan zaman dulu, nggak mungkin kurang percaya dengan inseminasi buatan karena mereka dididik mungkin dari dulu perkawinan alami ya, mungkin karena ketersediaan sapi jantan di wilayah mereka berkurang. Mereka akan mengkawinkan dengan anaknya sendiri, Kak. Sehingga hasil yang diturunkan tidak maksimal, Kak. Mungkin lebih kecil.
0: Oke. Karena ada perkawinan saudara tadi ya, Bang Saiful ya, karena masyarakat yang mungkin tidak teredukasi dengan baik, terutama dari peternaknya sendiri ya. Baik, kalau dengan kondisi saat ini berarti untuk stok sendiri kalau dari Bang Saiful di peternakan atau hewan-hewan yang Bang Saiful pelihara ini cukupkah stoknya dan terdiri dari apa saja Bang Saiful kalau kami boleh tahu dari hewan apa saja yang ada?
1: Tahun ini ketersediaan sapi lokal mencukupi, tapi sangat disayangkan karena harga sapi jantan yang melambung tinggi. Pedagang daging megang, mereka lebih memilih memotong sapi betina produktif yang harganya jauh lebih murah daripada sapi jantan. Karena kebanyakan peternak pun menjual sapi betina produktif sehingga sangat berbahaya bagi keberlangsungan sapi lokal kita.
0: Iya, karena makanya, yang dijual yang betinanya ya, bukan jantan ya.
1: Artinya perlu kali Kak dukungan pemerintah khususnya dinas peternakan Aceh agar praktik ini dapat diturunkan. Karena sangat berbahaya bagi keberlangsungan sapi lokal kita, kan. Apabila banyak peternak yang menjual sapi betina produktif mereka untuk dipotong.
0: Iya. Ini tentunya kan akan mempengaruhi regenerasi dari sapi itu sendiri ya. Dan kalau dari segi penjualannya ini Bang Saiful, adakah tantangan-tantangan yang dirasakan oleh peternak seperti Bang Saiful untuk memenuhi kebutuhan pasar menjelang megang, hari ini pun megang ya, besok megang dan Idul Adha karena tentunya kurban ini kan sangat banyak permintaannya. Adakah tantangan yang dirasakan?
1: Mungkin bagi kita peternak yang muda Kak, yang telah mengikuti zaman, mungkin akan lebih mudah untuk menjalankan usaha ini. Tapi sangat disayangkan peternak-peternak senior kita yang berada di pedalaman. Mereka harus menjual sapi jantan mereka untuk kurban dengan harga yang seharusnya mereka layak dapat mendapatkan rezeki lebih. Tapi karena sapi mereka tidak dapat mereka jual sendiri, maka agen yang masuk, Kak. Nah, itu pun satu tantangan, satu yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh agar peternak senior yang mereka mungkin orang-orang tua yang mengikat sapi-sapinya di desa, yang tidak menggunakan HP Android untuk memasarkan hewan ternak mereka, mereka akan menjual kepada agen dan kebanyakan dari kita agen akan mencari rezeki juga, agak otomatis akan mengurangi ya rezeki bagi peternak.
0: Iya.
1: Seharusnya dilakukan, dibentuk koperasi peternakan agar peternak-peternak senior ini dapat menjual hasilnya dan mendapatkan keuntungan lebih, Kak.
0: Supaya tidak menjual kepada agen karena mereka juga akan apa namanya dari keuntungan tipis sekali gitu Bang Saiful ya.
1: Bukan tidak boleh kita jual sama agen karena sekali menguntungkan itu kan. Tapi jika ada satu wadah di koperasi peternakan, mungkin mereka akan mendapat rezeki lebih ya.
0: Ya, Bang Saiful,
1: bila orang ingin ingin masuk membeli sapi peternak, nanti akan dinaungi oleh koperasi peternakan sumur, nggak tidak langsung dengan peternak.
0: Iya. Jadi ada Bang Saiful menyarankan ada semacam wadah seperti koperasi peternakan tadi ya, supaya untuk menjamin artinya peternak tidak sampai merugi atau bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, Bang Saiful, ini apakah bibit ternak ini nggak didatangkan dari luar Aceh atau gimana, Bang Saiful?
1: Bibit ternak kita tidak didatangkan dari luar, Kak.
0: Tapi memang dari kita ya.
1: Bilang dikawinkan alami, Kak. Tapi yang dilakukan pemerintah mungkin untuk saat ini sudah baik yang di BP UPHT yang di Sare ya.

0: yang akan memberikan keterangan kepada kita ya. Kita juga penasaran nih seperti apa ketersediaan stok hewan kurban di wilayah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan dan bagaimana perkembangan di lapangan, juga termasuk soal bagaimana pengawasan dari dinas-dinas terkait dengan kesehatan hewan sendiri. Nah, kalau dari Bang Saiful Ramadan melihat bagaimana untuk menentukan jenis hewan yang sehat untuk bisa dikurbankan, ini bagaimana melihatnya untuk masyarakat mungkin supaya bisa lebih teliti dalam membeli hewan kurban?
1: Sapi kurban ya, dia akan terlihat sehat apabila bulunya itu mengkilap, ya.
0: Bulunya mengkilap.
1: Kuku-kuku kakinya aman. Mulutnya tidak terluka. Dan dia lincah, kan? Yeah. Pergerakannya bagus. Apabila sapi dilihat, insya Allah sebagian pembeli hewan kurban sudah mengetahui hal itu. Apabila sapi memang sakit, dia akan terlihat.
0: Ya, kalau dari segi pemeliharaannya dari peternak sendiri seperti Bang Saiful, seperti apa kiat-kiat dalam memberikan pemeliharaan atau perawatan yang baik supaya kesehatan dari hewan-hewan ternak ini tetap terjaga?
1: Terus saat ini kan berarti yang biasa saya lakukan, saya memberikan makan kepada hewan ternak dengan jadwal yang teratur, kan? Pagi jam 9, sore hari habis asar, dan kebersihan kandang yang selalu dijaga, kan? Agar menghindari dari penyakit dan bakteri, ya.
0: Yeah.
1: Insya Allah sapi akan sehat, ya.
0: Jadi pemberian pakan yang cukup ya, dan sesuai dengan waktunya juga teratur, dan juga menjaga kebersihannya ya. Apakah juga hewan-hewan ini di apa namanya, kalau di Bang Saiful sendiri juga mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan kah? Atau masih belum dalam pengurusan itu?
1: Oh, sudah dapat, alhamdulillah. Karena saya termasuk peternak yang memiliki hubungan, sering berhubungan dengan dinas DKPP. Iya, saya sering menghubungi mereka apabila terjadi kendala-kendala pada hewan ternak, termasuk pengecekan kemarin yang mereka lakukan untuk melihat kesehatan hewan sebelum dijual kepada sahibul kurban. Dinas terkait sudah turun ke lapangan, kan, untuk mengecek kondisi hewan ternak di wilayah Kota Lhokseumawe. Dan alhamdulillah baik kinerjanya. Dinas terkait mendukung peternak.
0: Baik, Bang Saiful, kita sudah terhubung ya dengan satu orang lagi narasumber kita, ada Ibu Cut Elia Safitri, SKH MSM, Kepala DKP 3 Kota Lhokseumawe. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu Cut. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi Bu Cut, dengan saya Nanda di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Ya, baik Bu Cut, kita pagi hari ini masih membincangkan ini mengenai ketersediaan hewan kurban dan megang Idul Adha. Tadi sudah ada Bang Saiful Ramadan selaku peternak di Kota Lhokseumawe yang sudah banyak bercerita ya Bu Cut ya, terkait dengan ketersediaan dan juga permintaan dari hewan kurban. Dan juga tadi sempat dibahas oleh Bang Saiful mengenai tingginya harga untuk hewan kurban untuk tahun ini disebabkan karena faktor-faktor seperti bibit tadi ya yang dianggap kurang baik. Nah, kalau dari Ibu Cut Elia Safitri melihat ketersediaan hewan kurban sendiri untuk Kota Lhokseumawe sejauh ini seperti apa, Bu? Silakan.
2: Baik. Kalau kita melihat untuk persediaan megang tahun ini, tahun 2026 itu sapi jantan hasil evaluasi kita

0: Silakan Bu, dilanjutkan. Iya, kita agak terkendala ini dengan suara yang kurang terdengar jelas ya, Bu ya. Silakan, Bu.
1: Ya, pusat pijantannya itu 1.393 ekor. Itu keseluruhan kurban yang ada di Kota Lhokseumawe. Sedangkan untuk kambing itu 970 ekor. Dan
0: Ya. Iya. Bu Cut Eli ya.
1: Ada 148 ekor. Dibandingkan dengan
0: Iya, baik. Pendengar kita agak terkendala ini dengan suara ya. Mungkin ada sedikit gangguan komunikasi.
1: Sekitar 30.355 ekor.
0: Iya. Ini yang 30.000 ini total keseluruhan kah, Bu Elia?
1: Ya, ini total keseluruhan di per kecamatan. Kita kan ada 4 kecamatan, ini total keseluruhan ayam yang akan di ayam ras dan ayam petelur.
0: Ya, baik.
1: Ayam ras, ayam ayam ayam pedaging.
0: Iya, baik. Dengan jumlah yang baru saja disampaikan ya, Bu Cut Elia, apakah ini cukup untuk memastikan ketersediaan stok di Kota Lhokseumawe, ya, Bu?
1: Iya.
0: Apakah ini dianggap cukup, Bu? Atau
1: cukup.
0: Dan cukup ya? Dan apakah ada cukup peningkatan daripada tahun sebelumnya, Bu? Mungkin ada perbandingan seperti apa di tahun sebelumnya?
1: Perbandingannya di sapi aja Bu. Di sapi itu kalau tahun lalu di megangnya itu sekitar 805 ekor. Sedangkan tahun ini 712 ekor. Jadi ada penurunan untuk daging megang tahun lalu dan tahun ini.
0: Ya, baik. Dengan jumlah ketersediaan yang tadi disebutkan, apakah sebelumnya sudah dilakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban itu sendiri, Bu, dari DKP3? Atau mungkin ada sosialisasi yang sudah dilakukan kepada peternak?
1: Ada, Bu. Kita
0: Ya, silakan, Bu, dilanjutkan. Kita terkendala ini dengan suara ya, yang kurang terdengar jelas. Ya, Bu Cut Elia. Baik, tampaknya ini kita terkendala dengan jaringan komunikasi dengan Ibu Cut Elia. Apakah bisa mendengarkan suara kami, Bu Cut Elia?
1: Terputus-putus, Bu.
0: Iya, ini sudah terdengar, Bu. Silakan dilanjutkan kembali, Bu.
1: Baik, Bu.
0: Iya, terkait dengan ketersediaan dari stok tadi, Bu, stok hewan kurban ya yang dianggap cukup untuk 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe. Nah, sebelumnya apakah sudah dilakukan pengawasan, Bu, terhadap kesehatan hewannya sendiri atau sosialisasi kepada peternak? Mungkin bisa diceritakan, Bu, kalau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan?
1: Bukan pemotongan.
0: Iya, pendengar, kita tampaknya mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Cut Elia ya. Sudah bisa mendengarkan kembali, Bu?
1: Ini sudah.
0: Iya, baik. Silakan, Bu, dilanjutkan.
1: Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, petugas-petugas kita di lapangan lalu melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat atau peternak, pemilik ternak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya. Apalagi pada hari-hari besar seperti ini, kita memang petugas kita siaga karena pada saat peternak menelpon kita untuk ternaknya diperiksa, itu kita siaga, Bu. Jadi ada di 4 kecamatan ini, petugas kita semua siaga. Karena kita
0: Iya, baik. Baik, Bu Cut Elia, mungkin kita rehat dulu sejenak ya, Bu ya. Kita coba lihat. Iya, kita coba lihat ada gangguan komunikasi yang harus kita antisipasi terlebih dahulu, Bu ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Mungkin para narasumber kami mohon untuk tetap bisa standby, Bu ya. Baik, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Bincang Pagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu, ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
7: Maaf, Bapak positif HIV.
6: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang, saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
8: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Pro 1 RRI Luxmoy 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi mendengar di Bincang Pagi untuk edisi hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, tadi kita masih membincangkan mengenai ketersediaan hewan kurban dan megang Idul Adha untuk topik kita hari ini. Tadi ada Bu Cud Elia Safitri, SKH MSM, Kepala DKP 3 Kota Luxmoy, dan juga ada Bang Saiful Ramadan AMD, selaku peternak di Kota Luxmoy. Saya ke Ibu Cud Elia Safitri ya. Tadi mohon maaf kita sempat terganggu komunikasinya Bu Cud ya. Dan kita akan coba lanjutkan kembali. Ini terkait dengan ketersediaan hewan kurban yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Cud Elia. Ada sejumlah hewan kurban yang dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 4 kecamatan di Kota Luxmoy. Lalu seperti apa pengawasan dari hewan kurban ini sendiri ya, baik dari segi kesehatan hewannya dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Silakan Bu Cud Elia disampaikan kembali Bu.
1: Baik Ibu, terima kasih. Yang pernah saya sampaikan tadi, sebelumnya kami ini sudah melakukan sosialisasi dan pemerintah Kota Luxmoy juga sudah mengeluarkan, Bapak Wali Kota mengeluarkan surat edaran bahwasanya ternak-ternak yang akan dipotong untuk hari-hari besar di Kota Luxmoy itu harus terlebih dahulu diperiksa oleh dokter hewan, dan apabila sudah kita periksa kesehatan dan sudah layak untuk dipotong, itu kita mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sebelum kita mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan ini, petugas-petugas kami di 4 kecamatan selalu mendatangi peternak-peternak, atau itu kan pembinaan dari kita, menyarankan agar ternak yang akan dipotong di Kota Luxmoy itu harus terlebih dahulu diperiksa kesehatannya. Dan kita akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan SKKH.
0: Dan bisa dipastikan Bu kalau untuk semua peternak atau hewan-hewan kurban yang akan dipotong pada saat Idul Adha nanti memang sudah memiliki SKKH semua Bu ya, keterangan kesehatan hewan ya.
1: Tidak semua Bu, bagi masyarakat atau peternak yang sudah memiliki kesadaran dan mematuhi surat edaran dari pemerintah Kota Luxmoy, itu yang laporkan kepada kami. Nah, pada saat mereka melaporkan, petugas kami akan langsung turun ke lapangan untuk memeriksa. Dan mungkin dari masyarakat atau peternak-peternak yang belum memiliki kesadaran, ada juga yang belum melaporkan.
0: Iya, jadi belum semuanya, namun upaya-upaya seperti ini, pengawasan dan juga penertiban dalam hal hewannya harus sehat ya, ini sudah dilakukan ya Bu ya, dari Pemkot dan DKP 3 sendiri.
1: Iya, itu sudah kita lakukan. Petugas-petugas kami di lapangan, karena kita di sini ada dua puskeswan, pusat kesehatan hewan, yang pertama di Blang Mangat dan di Muara Satu. Jadi apabila peternak-peternak yang memang sering berkoordinasi dengan kami, mereka akan selalu menyampaikan kami untuk sebelum ternaknya dijual atau ternaknya dipotong, mereka minta diperiksa dulu. Jadi yang bagi peternak yang intens komunikasi dengan DKPP, alhamdulillah ini sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Luxmoy. Kami menekankan bahwasanya ternak-ternak yang ada di Kota Luxmoy ini harus terus berkoordinasi kami dengan DKPP itu terkait dengan kesehatannya. Baik produksi dan kesehatannya.
0: Iya, baik. Tadi Bu, Bang Saiful ya, salah seorang peternak di Kota Luxmoy juga menceritakan ini tingginya harga dari hewan ternak untuk saat ini, khususnya seperti sapi, diakibatkan karena kurang bagusnya bibit yang dihasilkan. Nah, ini gimana Ibu menanggapinya?
1: Terkait dengan yang disampaikan Bapak Saiful, ini ada kaitannya juga ya dengan kondisi faktor pasca bencana kemarin. Jadi mungkin ada ternak-ternak kita yang mati. Nah, di sini kan kita proses, perlu proses memberi pemahaman ke masyarakat bagaimana cara beternak yang baik dan benar. Terkadang karena ada masyarakat kita yang mengalami bencana kemarin, fokus dan konsentrasi mereka itu agak sedikit terganggu. Jadi kita di sini, fungsi kita di KPP ini mengajak kembali kepada masyarakat, ayo bagaimana kita beternak yang baik dan benar. Jadi kita kembali kepada yang namanya masyarakat yang berdampak terhadap bencana kemarin, mungkin ada yang ternaknya mati, karena ini sangat berpengaruh. Jadi kita rangkul kembali peternak-peternak yang ada di wilayah Kota Lok Semawe untuk kita bangkit kembali untuk dalam hal pemeliharaan ternak, supaya untuk ke depan kita ternak-ternak kita ini lebih baik lagi dalam hal produksi dan menjaga kesehatannya.
0: Ya. Dari segi penyediaan bibit, apakah DKP3 juga ikut menyediakan atau mungkin membantu masyarakat supaya bisa memperoleh bibit yang baik gitu?
1: Untuk sementara ini masyarakat masih swadaya sendiri, Bu, berkait pembibitan. Mungkin ke depan kita akan berupaya penyediaan dari pemerintah. Jadi di sini kita juga sudah mengevaluasi peternak-peternak yang aktif dan terus berkoordinasi dengan DKPP yang nantinya akan terus kita bina, apalagi untuk meningkatkan produksi ini kita kan harus memakai metode atau sistem IB, inseminasi buatan. Sekarang ini mereka masih swadaya sendiri, tapi ke depan kita berharap pemerintah Kota Lok Semawe bisa membantu peternak secara perlahan. Jadi kita pun tidak semua, tapi perlahan-lahan insya Allah dengan adanya inseminasi buatan ini, kita berharap ke depan Kota Lok Semawe bisa nantinya akan mendapatkan sapi-sapi bibit unggul yang lebih baik lagi.
0: Iya, baik-baik Bu Celia. Kita ke Bang Saiful Ramadan. Bang Saiful, ada tanggapan Bang Saiful terkait dengan penyampaian informasi dari Bu Cut Elia yang baru saja disampaikan?
2: Dapat membantu peternak dalam bibit inseminasi buatan, karena mungkin saat ini karena swadaya dan harganya pun lumayan gak bagi peternak kan? Karena inseminasi buatan dan potensi gagalnya ada kan? Potensi gagalnya inseminasi buatan itu ada. Apabila peternak mengeluarkan uang sendiri, kebanyakan dari mereka di situ takutnya kan? Makanya banyak dari peternak lebih memilih mengawinkan sapinya dengan secara alami ya. Jadi mungkin apabila Timu sampaikan tadi, kita berharap pemerintah dapat membantu peternak untuk bibit sapi Aceh yang unggul. Jangan sampai terjadi perkawinan sedarah pada sapi. Oke, sudah menghasilkan bibit yang tidak berkualitas ya.
0: Baik. Baik, Bu Cut Elia, mungkin bisa ditanggapi nih permintaan atau masukan dari peternak kita, Bang Saiful Ramadan.
1: Terima kasih Pak Saiful. Alhamdulillah, saya sangat antusias melihat masih ada peternak kita yang memang mau berpikir ke arah lebih maju lagi. Yang namanya kita berupaya untuk meningkatkan produksi, Pak Saiful, kan ada plus minusnya. Tapi untuk ke depan, insya Allah di KPP Kota Lok Semawe akan terus meminimkan kondisi-kondisi untuk terjadinya kematian ternak dari sektor, misalnya katakanlah gagalnya IB. Tapi hari ini saya sudah mengkonfirmasikan kepada seluruh dokter hewan yang ada di Kota Lok Semawe untuk memberi pemahaman kepada peternak. IB ini adalah langkah-langkah upaya untuk meningkatkan produksi. Dan kita di sini, kalau memang tahun ini ada bantuan untuk IB tadi, tentunya ada peternak-peternak yang sudah memasukkan proposalnya sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan memberi percontohan Pak Saiful. Mudah-mudahan kelompok Pak Saiful sudah memasukkan proposalnya. Dan berdasarkan permintaan masyarakat atau ketua kelompok, nah di sini maka kita berinisiatif untuk melakukan peningkatan produksi sapi ini melalui inseminasi buatan, dan nanti sama-sama akan kita awasi bersama. Karena untuk proses ini memang seperti yang disampaikan Pak Saiful, kalau kita tidak melakukannya dengan baik dan benar, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi insya Allah dengan adanya petugas-petugas kita, dokter hewan yang ada di BKPP ini, yang nantinya akan memandu apabila nanti program IB ini berjalan.
0: Iya. Ya, kita doakan mudah-mudahan program IB ini sendiri bisa berjalan dengan baik di Kota Loksemawe, memudahkan para peternak dan bisa menghasilkan hewan ternak dengan kualitas terbaik ya, Bang Saiful dan juga Bu Cut Elia. Baik, Bu Cut Elia, ini terkait dengan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha ya, dan hewan kurban yang tentunya nanti akan disembelih. Mungkin bagi dari DKP 3 sendiri bisa memberikan tips bagaimana melihat hewan-hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban dari segi kesehatan dan ciri-ciri lainnya. Mungkin ada tips dari Ibu, silakan Bu.
1: Baik Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita di sini dari DKPP Kota Loksemawe melalui petugas-petugas kami di lapangan menyampaikan kepada seluruh peternak yang selalu berkomunikasi dengan kami untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum ternaknya dipotong. Alhamdulillah, apabila semua proses ini sudah mereka lakukan dan mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh petugas kami, kemungkinan seperti kita tahu itu akan melahirkan daging-daging yang berkualitas. Jadi setelah diperiksa itu melalui kita melihat usianya, kita melihat giginya, cacatnya. Apalagi kalau yang namanya kurban itu kan memang nggak boleh ada kekurangan, karena memang itu benar-benar harus kita periksa. Nah, kalau untuk megang sendiri, seperti saya sampaikan tadi Bu, itu yang kita data di lapangan itu sekitar 712 ekor sapi jantan untuk kita untuk megang tahun 2026 ini. Sedangkan kambing berubah dari tahun lalu sebanyak 75 ekor, ini untuk megang ya Bu ya. Kemudian kalau ayam juga tidak berubah dari tahun lalu, itu sekitar lebih kurang 30.355 ekor. Sedangkan untuk kurban tahun 2026 itu sapi jantan, ini untuk seluruh Kota Loksemawe ya Bu ya. Jadi sapi jantan itu sekitar 1.393 ekor. Kalau kambing 970 ekor, sementara domba 148 ekor.
0: Iya, dan Bu Cut Elia, ini di apa namanya pasokan hewan-hewan ternak ini didatangkan berasal dari Loksemawe sendiri atau emang ada dari wilayah lain?
1: Ada Bu, dari wilayah lain, dari Aceh, Biren, ya daerah sekitar.
0: Daerah sekitarnya ya. Kalau misalnya dari luar provinsi, misalnya Sumatera Utara, itu tidak ada Bu ya?
1: Ada, tapi tidak terlalu banyak.
0: Oke.
1: Karena kita saat ini sedang mengupayakan bagaimana meningkatkan produktivitas sapi-sapi lokal.
0: Baik Bu Cut Elia, saya ke Bang Saiful ya. Bang Saiful, ini gimana menyiasati terkait tingginya harga jual hewan kurban di tingkat peternak yang tadi ada sempat Bang Saiful beritahu bahwa cukup tinggi. Nah, dari segi peternak sendiri bagaimana ini menyiasatinya?
2: Menyiasatinya macam seperti yang dikatakan tadi ya, apabila kita memiliki bibit-bibit unggul yang banyak, otomatis harga bibit yang akan peternak beli akan menurun ya. Seperti saat ini peternak berebut untuk membeli bibit lembu pengganti untuk kurban tahun depan. Karena ketersediaan bibit sapi lokal Aceh yang bagus berkurang, makanya harganya melonjak, kan? Mm-hmm. Otomatis ketika peternak membeli bibit saat ini dengan harga yang tinggi, mereka akan mengira, akan menghitung kos yang akan mereka keluarkan untuk tahun yang akan datang.
0: Yeah.
2: Disitulah selalu akan terjadi harga kenaikan, kan?
0: Mm-hmm.
2: Tapi apabila di Aceh dengan sapi lokal kita, kan?
0: Mm-hmm.
2: Bibit berkualitas melimpah, otomatis harga akan stabil, kan?
0: Yeah.
2: Ini karena kekurangannya bibit sapi jantan yang akan ternak masukkan ke kandang untuk tahun depan. Disitulah karena harganya tinggi, kan? Otomatis peternak akan menaikkan harga ketika menjual hewan ternaknya.
0: Iya. Yeah.
2: Karena mahalnya bibit yang mereka beli, ya.
0: Iya. Dan ini menjadi masukan tersendiri untuk pemerintah Aceh juga, ya. Dalam hal ini juga Dinas Peternakan juga semoga bisa menjadi masukan terkait dengan bibit sapi yang memang harus disediakan jumlahnya lebih banyak dan juga dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, ya, supaya tidak ada terjadi kenaikan seperti yang disebutkan oleh Bang Saiful tadi. Ya. Baik, kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk bincang pagi hari ini. Saya minta closing statement ini dari Bu Cut Elia, mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat atau himbauan. Silakan Bu Cut.
1: Terima kasih, Ibu. Kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful masukannya, dan kami juga dari Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, baru-baru ini saya langsung mengunjungi BPTU HTP di Indrapuri. Ini merupakan langkah dan upaya kami, Bu. Dan di sana di BPTU itu ada langsung kita melihat Balai Pembenihan Ternak Unggul.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di sana kita di Indrapuri, ya Bu, ya.
0: Yeah.
1: Di sana kita melihat bagaimana Provinsi Aceh ini sudah ada sebenarnya untuk melakukan pembenihan ternak unggul.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sapi Aceh, khusus sapi Aceh, ya Bu, ya.
0: Yeah.
1: Jadi kebetulan saya langsung ke sana kemarin sekitar seminggu yang lalu.
0: Mm-hmm.
1: Seminggu yang lalu kita langsung bertemu dengan pimpinan di sana dan beberapa teman-teman dari dokter hewan. Saya juga mohon dari teman-teman memberi masukan ke kami di Kota Lhokseumawe supaya Lhokseumawe ke depan nantinya bisa melakukan upaya-upaya merangkul petani peternak kita supaya dapat berdaya untuk meningkatkan produksi ternaknya, sehingga kalau produksi ternak itu sudah meningkat, tentunya harga akan turun.
0: Yeah.
1: Dan terima kasih Pak Saiful masukannya, dan kita berharap ke depan upaya-upaya ini terus kita lakukan. Mungkin ini Bu dari saya, dan yeah, saya berharap ke depan Lhokseumawe bisa mandiri untuk kebutuhan ternak, apalagi menghadapi hari megang dan hari-hari besar lainnya.
0: Iya, iya. Baik, terima kasih banyak Bu Cut Elia yang tadi menyampaikan akan terus berkomitmen, ya, untuk meningkatkan dari segi kualitas, peningkatan mutu kualitas bibit hewan ternak, dan juga menjamin ketersediaan juga di Kota Lhokseumawe. Mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan dari Bang Saiful, silakan.
2: Pesan enggak? Kami berharap komitmen itu insya Allah segera terwujud, ya.
0: Iya.
2: Agar kedepannya mungkin Aceh ini menjadi salah satu daerah dengan harga daging tertinggi, ya. Agar sangat disayangkan dengan potensi yang Aceh miliki dengan kualitas lahan yang luas. Harusnya kita tidak terjadi harga sapi yang melonjak di atas 150 itu, kan?
0: Iya.
2: Karena tidak semua masyarakat kita mampu membelinya, apalagi di Megar, karena situ menjadi suatu adat.
0: Iya.
2: Hampir menjadi kewajiban setiap kepala rumah tangga akan membawa pulang daging.
0: Iya.
2: Dengan alam Aceh yang harusnya kita dapat menekan harga daging, enggak. Tapi syaratnya seperti tadi, enggak. Kita memiliki bibit yang melimpah, bibit sapi Aceh yang baik dan unggul. sehingga dapat menekan harga daging tersebut, nah.
0: Yeah.
2: Agar semua lapisan masyarakat dapat merasakannya.
0: Yeah. Baik. Baik, terima kasih banyak Bang Saiful Ramadan dan juga Bu Cud Elia Safitri SKH MSM, Kepala DKP 3 Kota Loksmawe yang sudah berbagi bersama kita ya. Banyak sekali wawasan yang kita dapatkan dari perbincangan ini. Mudah-mudahan kita berharap semua upaya-upaya dari pemerintah Kota Loksmawe untuk meningkatkan kualitas hewan ternak di Kota Loksmawe bisa terwujud dengan berbagai program-program yang sudah direncanakan, dan juga harapan dari peternak sendiri, dari Bang Saiful Ramadan tadi ya, yang mengatakan bahwa di Aceh sendiri kalau kita lihat dari segi stok hewan ternaknya cukup banyak, namun harga dagingnya tinggi. Jadi kita berharap dengan hewan-hewan yang ternak yang kita miliki, harga daging juga bisa stabil untuk masyarakat. Baik, terima kasih banyak Bu Cud Elia dan juga Bang Saiful Ramadan sudah berbincang di program Bincang Pagi hari ini. Ya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita akhiri bincang pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 tempat tengah 89,3 MHz perusahaan itu RLX Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawe siang ini hingga formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini Senin 6 Mei 2026. Yang pastinya saat lagi, ya seperti biasa di kesempatan hari Senin di pukul 9 hingga formasi pukul 10, Anda dapat mengikuti Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di RRI Official Lux Mawe. Halo RRI, akan hadir untuk Anda untuk menerima ya keluhan, kritikan Anda dan pengaduan Anda di kesempatan pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dewi Mohata. Jadi silakan, kami akan menampung ya keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan atau apapun. Silakan untuk mengirimkan pesan singkat di 0811 6715893, dan juga Anda bisa untuk komentar di channel YouTube kami. Yang mendengarkan kami melalui siaran terserial sedari pagi tadi di pukul 5 pagi, selamat pagi, dan juga yang baru bergabung di siaran RR Digital ya, dan juga di kawasan Langsa Aceh Timur di 93,5 MHz. Halo RRI yang seperti biasa hadir serentak di seluruh Indonesia pendengar untuk menampung keluhan, aspirasi Anda dan juga terkait apa-apa saja yang menjadi keluhan Anda selama ini. Saya yakin sekali ya, Anda yang ingin Anda sampaikan atau juga ingin berbagi informasi kepada kami terkait dengan kondisi dan juga sebuah kejadian yang juga tidak dapat kami jangkau, dengan bantuan Anda ya kita bisa saling berbagi informasi dengan mengirimkan foto ataupun video di 0811 6715893.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang berada di pusat pasar tradisional ya. Kita juga kemarin sudah menjawab beberapa keluhan masyarakat pendengar, mulai dari informasi tentang pasar murah, kemudian di

Ya, baik. Pendengar program Keluarga Harapan atau PKH khusus bagi lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas dipastikan masih berlanjut pada tahun 2027 ya. Jadi penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Dan hal tersebut disampaikan oleh Koordinator PKH Kota Lhokseumawe Azwar dalam program Halo RRI pada Jumat kemarin yang pendengar. Bahwasannya hingga saat ini penyaluran bantuan sosial PKH bagi lansia dan penyandang disabilitas masih berjalan seperti biasa. Jadi menurut Azwar, penerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Salah satu syaratnya yaitu penerima merupakan kepala keluarga dan tidak memiliki anggota keluarga lain dalam kartu keluarga tersebut atau hidup sendiri. Dan ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan selain itu masyarakat juga diminta secara aktif melakukan pengecekan data penerima bantuan melalui aplikasi Cek Bansos ya. Jadi melalui aplikasi tersebut masyarakat pendengar juga bisa dapat mengetahui status kepesertaan bantuan sosial. Nah, termasuk apakah masih terdaftar sebagai penerima PKH atau tidak. Jadi pemerintah berharap program PKH ini juga dapat terus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Jadi khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Namun yang pasti pendengar, masyarakat, pendengar dihimbau ya untuk memastikan data kependudukan itu tetap valid dan sesuai agar tidak mengalami kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Ya, baik. Dan juga untuk Anda di kawasan Aceh Utara juga silahkan ya, untuk bisa menghadirkan informasi juga silahkan. Tidak hanya seputar keluhan, kami juga ingin mendapatkan informasi dari Anda semua pendengar setia kami ya, dan bisa berbagi segala sesuatunya bersama kami karena kami tidak dapat menjangkau, dan mungkin Anda dapat informasi dan kami bantu untuk menghadirkannya dan berbagi kepada pendengar masyarakat yang mampu menjangkau siaran kami ya. Di 0811 6715893 silakan kirimkan foto dan video ya. Jadi memang ini ada beberapa warga kemarin beberapa waktu lalu juga sudah mengirimkan foto dan video terkait dengan kondisi jalan ya. Jadi segala sesuatunya itu harus ada bukti konkret ya, berupa foto dan video. Kami akan tunggu sampai formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10.

waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Ya, terima kasih pendengar di manapun Anda berada, masih dalam Halo RRI yang akan terus bergulir sampai dengan informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bicara soal ya perbaikan jalan, jalan yang belum diaspal. Jadi yang pastinya pendengar ya terkait dengan hal tersebut, jadi sebenarnya pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini mencatat total kerugian akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada November sampai dengan Desember 2025 terakhir itu mencapai 27 triliun rupiah pendengar. Ini bukan angka yang sedikit ya, luar biasa besarnya. Jadi kerusakan paling parah memang terjadi pada sektor infrastruktur, termasuk jalan, kemudian irigasi dan juga jembatan. Nah, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil ini juga menyampaikan hal tersebut terkait dengan dampak dan penanganan banjir. Jadi yang pastinya kerugian itu sudah dihitung dalam dokumen R3P, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ya. Jadi sekitar 27 triliun rupiah ya. Dan angka tersebut merupakan hasil pendataan dan penghitungan pemerintah daerah terhadap berbagai sektor terdampak. Nah, infrastruktur menjadi sektor yang kerusakannya paling signifikan, terutama jalan dan juga jaringan irigasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Yang paling parah ya jalan ya, seperti keluhan masyarakat saat ini juga masih banyak jalan yang belum diperbaiki pasca banjir ya. Kemudian juga ada jalan yang belum diaspal. Jadi yang pastinya besarnya dampak kerusakan rumah dengan perhitungan sederhana yang menunjukkan akumulasi kerugian mencapai angka sangat besar pendengar, dikalikan dengan jumlah unit rumah berdampak. Ribuan rumah warga mengalami kerusakan akibat terendam banjir dalam waktu cukup lama ya. Jadi selain kerugian fisik ya, pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mencatat dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi khususnya di sektor pertanian yang terdampak rusaknya, yaitu irigasinya dan akses jalan produksi. Nah, terkait bantuan yang masuk pendengar, Bupati Aceh Utara mengatakan kalau akan menyampaikan secara terbuka laporan penerimaan dan juga penggunaan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Dan bantuan yang diterima langsung oleh pemerintah daerah ini akan dipertanggungjawabkan secara transparan. Sementara bantuan yang disalurkan di luar mekanisme pemerintah daerah ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi banjir yang melanda Aceh Utara dalam beberapa bulan terakhir diketahui ini memang merendam ribuan rumah pendengar dan fasilitas umum di 27 kecamatan ya. Jadi pemerintah ini fokus pada tahap pemulihan, kemudian juga rehabilitasi, sembari menunggu yang namanya realisasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak ya. Jadi ini sudah juga menjawab pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat yang masuk di hari Jumat lalu ya, di tanggal 20 dan juga tanggal 22 Mei 2026 terkait dengan jalan lem pipa tidak kunjung diaspal sampai akhirnya rusak dan bertambah parah. Kemudian juga terkait dengan infrastruktur lainnya. Jadi ini sudah terjawab sebenarnya bahwasannya pastinya sedang diproses terkait dengan anggaran ya. Ini semua terkait dengan anggaran pendengar. Segala sesuatunya tidak bisa berjalan kalau ya anggaran tidak ada ataupun juga anggaran belum selesai diproses ya. Karena ini memang sudah diajukan terkait dengan anggaran rehabilitasi dalam R3P-nya yaitu sebesar 27 triliun rupiah yang diajukan ya. Tapi seperti apa nanti yang pasti Bupati Ismail juga berjanji akan melakukan pendataan ya, dan juga akan menginformasikan secara transparan terkait dengan jika memang dana tersebut ya sudah didapat
Baik, kita masih menunggu di 0811-6715-893. Masih ada 9 menit ke depan untuk Anda menghadirkan keluhan juga informasi lainnya di Halo RRI yang akan terus bergulir sampai dengan informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Ya, baik. Dan pastinya selamat pagi pendengar untuk Anda juga yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah rahmati dan diberikan kelancaran di puasa Tarawih dan juga Arafah besok ya, dua hari ya. Semoga Allah rahmati kita semua dan juga dalam rasa kebersyukuran yang luar biasa karena masih diberikan kesempatan. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan dan juga di perkantoran, baik di instansi pemerintah dan swasta dan juga di pusat-pusat perbankan. Hari ini megang kecil ya, yang pastinya juga persiapan para ibu-ibu rumah tangga untuk menyambut hari raya Idul Adha. Ya, yang paling penting adalah mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan binatang kurban ya pastinya ya. Halo RRI, harus kami akhiri pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mempercayakan RRI untuk memberikan saran, kritik dan juga keluhan-keluhan Anda yang terus kami tampung pendengar. Dan Alhamdulillah, insya Allah terjawab dengan baik dan bisa memberikan solusi untuk Anda semua. Jadi gunakanlah Halo RRI, tempat Anda berkeluh kesah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan terkait apapun, silahkan. Nanti kita akan berikan jawaban dan mencari jawaban bersama narasumber yang kompeten, yang mampu, yang ada di bidangnya masing-masing, yang akan menjawab pertanyaan Anda ataupun juga keresahan Anda selama ini. Saya Dewi Mohata ya, undur diri dari Halo RRI. Jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam program RRI Lux Mawes siang ini.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

informasi pukul 10 lewat 25 menit Indonesia Barat. Kisah baru orang lama bersia jodi beringat. Atau bisa jadi pekerjaan baru, tapi ya masih dengan sistem lama, begitu ya. Semoga tetap terus bersemangat. Cuaca di luar sana cukup panas. Semoga saja ya kita terus bisa menjaga stamina tubuh, apalagi untuk Anda yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Baik pendengar, di kesempatan hari ini kami masih terus menghadirkan informasi pendengar untuk Anda. Hari ini megang kecil ya, tapi tahukah Anda ke harga daging sapi untuk megang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Langsa dijualnya Rp160 hingga Rp170.000 per kilogram pendengar pada Senin kemarin. Jadi harga tersebut sama dengan nilai jual daging megang Idul Fitri beberapa waktu sebelumnya ya. Dan jeroan juga mengalami kenaikan harga, di mana untuk paru sekitar Rp120.000 per kilogram, hati Rp150.000 per kilogram, kemudian babat sendiri itu Rp60.000, tulang rusuk Rp120.000, tulang biasa itu Rp100.000, usus ya Rp50.000, dan limpa Rp150.000 per kilogram. Jadi penurunan penjualan daging megang sangat terasa dengan lantaran momentum Lebaran berada di penghujung bulan. Bahkan seorang pedagang sapi hanya memotong seekor sapi pada megang kali ini. Dan pastinya juga di mana Lebaran Idul Adha memang ya banyak masyarakat juga yang akan berkurban. Jadi memang beda ya dengan Lebaran Idul Fitri yang mungkin saja pastinya banyak para pembeli daging. Baik, di kesempatan siang hari ini juga ya, untuk Anda masih terus mempersiapkan diri untuk berkurban, jangan lupa juga ya kembali mengecek lagi hewan kurban Anda ya setiap hari juga, apalagi yang sudah memilikinya dan sudah Anda rawat sebaik mungkin, dan semoga Allah lancarkan ya niat ibadah berkurban. Baik, di siang hari ini juga pendengar, kami masih terus hadirkan informasi terkait dengan Gubernur Muzakir Manaf. Ini menyebut poin penting pada revisi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2026. Maksud kami tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan UUPA adalah kewenangan pemerintah Aceh sesuai MOU Helsinki. Yang mana ia pun berharap revisi UUPA tersebut dapat meredam potensi konflik di masa mendatang. Selain soal kewenangan pemerintah Aceh, Mualim meminta tim pembahas UUPA juga fokus pada

Zul Fadli atau Abang Samalanga beserta seluruh tim pembahas revisi undang-undang pemerintah Aceh dari DPR Aceh ke Jakarta. Selain tim dari DPRA juga mengenai kewenangan pemerintah Aceh dan dana otsus Aceh, Wagub Fadullah juga berpandangan yang sama dengan Mualim, ya. Jadi dari draft revisi UUPA terdapat 52 poin revisi pendengar, terdiri dari 51 pasal yang direvisi, sedangkan kita mengusulkan 8 pasal revisi dan 1 pasal tambahan. Adapun Wakil Gubernur mengatakan setiap perubahan norma-norma ataupun pasal-pasal tetap perlu berkonsultasi dengan DPR Aceh. Dan pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra PKS DPRA Abdurrahman Ahmad dan juga pastinya di tempat yang sama Ampun memberikan pandangan mengenai filosofi UUPA, pendengar. Jadi UUPA sendiri adalah sebuah mahakarya, naskahnya luar biasa dan bahkan melibatkan pihak internasional. Jadi revisi tujuannya agar UUPA bisa dilaksanakan dan ini juga akan menjadi catatan terhadap Aceh di masa yang akan datang.

informasi pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dandi Saksono Harbuono mengatakan cakupan imunisasi di Aceh masih rendah, pendengar, dan jauh dari target nasional. Ya, cakupan imunisasi di Tanah Rencong baru 33%, sedangkan target nasional sendiri 90%, pendengar. Jadi, yang pastinya ketika ini disampaikan ketika Menkes melakukan kunjungan ya di sejumlah fasilitas kesehatan di Banda Aceh di beberapa waktu yang lalu, dan salah satu alasan rendahnya cakupan imunisasi di Aceh berasal dari faktor pengambilan keputusan di dalam keluarga. Keputusan imunisasi anak kerap menunggu persetujuan ayah, sementara ayah bekerja sehingga keputusan tidak bisa segera diambil. Ya, untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan berencana melakukan modifikasi pelayanan imunisasi, termasuk membuka layanan pada hari Sabtu dan hari libur agar ayah bisa ikut mendampingi. Ya, selain faktor keluarga, Wamenkes juga menyoroti masih adanya anggapan keliru di masyarakat terkait dengan efek imunisasi, terutama ketika anak mengalami demam setelah vaksinasi. Ia mengatakan bahwasannya demam setelah imunisasi merupakan proses normal pembentukan antibodi dalam tubuh anak. Ya, jadi menurutnya suhu tubuh yang naik setelah imunisasi ini merupakan bagian dari proses pembentukan kekebalan tubuh dan tidak berbahaya. Dante Saksono juga menyinggung, pendengar, kembali munculnya berbagai isu tentang vaksin setelah pandemi COVID-19 yang disebut berdampak terhadap turunnya angka cakupan imunisasi. Nah, akibat rendahnya cakupan imunisasi, Aceh kini menghadapi peningkatan kasus penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin, pendengar. Dan Wamenkes menyebut tahun ini terdapat 263 kasus campak di Aceh dengan 24 kasus diantaranya terjadi di Banda Aceh. Ia menegaskan tidak ada lagi persoalan halal dan haram terkait imunisasi karena Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau boleh. Baik, pendengar, tepat informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat seperti biasa, kami akan segera ajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta, yaitu guna mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah, dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kapita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Osmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Osmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Semawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Semawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

80 sigurung perusahaan Aerolux Mawai. Ya. Dari Bang Hamzah Fansuri ya. Long nama Mbak Aerolux Mawai long laki lagu judul Ci Kembang dan Madu. Dari Abu Bakar AR ya. Bakar AR Hana. Salim kerakan pendengar radio Aerolux Mawai. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sakit di madu yang akan segera long putar ke drone yang kalian request ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

80 segurung kawan hebron seere lok semawe. Selamat coro mendurakan rakan, mencok masa istirahat. Kamu informasikan kumandang azan sholat duhu di Uronyo, bakpo 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang akan bersiap-siap meja sholat duhu secara berjamaah di masjid-masjid ataupun menasa ataupun di musola. Tetap di perjalanan buang jaro yang harus kamu peseleso di Uronyo. Dan selamat coro mandu merakan-rakan yang dengar pajuh bu coro di kafe-kafe dan juga di rumah-rumah makan atau ronyopi mejakwo rumah ya, karena kali mesedia di rumah. Tetap di sini di perjalanan perusahaan RR Lok Semawe.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLOX baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa akan segera kami hadirkan yaitu berita bahasa daerah dalam Habak Ronyo.

Osauro Wate Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Ronyo. Haba yang kamu petro di Ba Ronyo, di Antaraji. Ya. Peredaran narkoba Ba Kota Luxmojino Mandang Dua. Langkah pun yang paling penting lah mitigasi naga pedang kesadaran Ba masyarakat. Bahas lengkapnya ke pesampulik Dewi Muhata. Dengar Kepala Kejaksaan Negeri Loksmawe Ferry Mubahir Gepega peredaran narkoba Ba Kota Loksmawe Jino Mandang Dua ngen Ba masyarakat. Menurut Ferry Mubahir, penanganan perkara yang ke pelaku le Kejaksaan Negeri Loksmawe saatnya sekurang 25% naga didominasi le kasus narkoba. Lanjut gopnyan, fenomenanya ke medamah parah kasus narkoba jino karena melibat ibu rumah tangga. Keadaannya genilai sangat getakut karena na potensi keperusak masa uke anak cucu atau generasi muda menyehana gelawan ngan serentak. Gepetrang leveri, ta pemusnah narkobanya, ya, ken kerja sidro instansi yang mandang, tapi perlena ya sama niba badum pihak. Maka dibaknya gelatke bak masyarakat aparat penegak hukum ngan babandum elemen maha ngat saban-saban ge pikir cara narkobanyo hanali bak daerah gedanyo. Saudara, wilayah Kota Loksmawe menurut topografi na titik yang lebih meyup niba ilaut yang gepe parah lom dengan kondisi paret yang belum maksimal. Keadaannya Pejik Loksmawe sebagai daerah langganan I Mekubang sampo banjir bak wate musim ujin deka. Ketua Rapilo Wilayah Loksmawe Subahan Gepegah menyelangkah pun yang paling penting lah mitigasi na kepedeng kesadaran bak masyarakat mangat na kesiapsiagaan tanpa ada rasa panik wate bencana deka. Subhan Gepetra Mahlom menye pengalaman ni bak musibah banjir bak bulan November tunka ulikut gebi pelajaran ngan berharga bah lemah ji sektor-sektor vital lagi ke listrikan dengan kesediaan bahan pokok yang si gege kenang dampak yang raya. Karena sosialisasi yang melanjut nih bak pemerintah daerah sangat perlihatan. Mangat masyarakat gepe siap dro resiko bencana di lingkungan dro masing-masing dengan tujuan ke geputren dampak rugo harta benda dengan korban jiwa.

Berita yang kesenelah dalam usaha jaga keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas mangat tetap aman dan kondusif. Anggota Polsek Muara II Polres Loksmawe pernah patroli malam bak Badum-Badum Boh tempat lam Kecamatan Muara II. Kegiatan patroli yang gemulai poh 20:50 waktu Indonesia Barat yang ketuju bak lokasi-lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas ngan tempat-tempat warga gemerumpok dalam wilayah hukum Polsek Muara II. Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Ahzan melalui Kapolsek Muara II Ibtu Yudira Nugraha kepegah patroli rutinnya naga langkah preventif kegejaga stabilitas keamanan siaga gemenjak rasa aman ke masyarakat. Dalam kegiatannya, anggota polisi gemejok peingat atau himbauan Kamtibmas ke masyarakat mangat sama-sama menjaga keamanan gampung ngan hantong gelapor menyena gerumpok hal-hal yang mencurigakan. Deka polisi bak tengah masyarakat geharap gepejut rasa aman ngan gepeerat hubungan antara aparat kepolisian dengan warga. Saudara Allah dileha baronnyo produksi Radio Republik Indonesia Loksmawe Jino tak lanjut dengan program selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah sampai kapan ya? Milik dari Ika Nurjana, pendengar. Dan saat ini juga saatnya saya harus undur diri. Setelah ini ada rekan Zul Angkasa yang akan menemani Anda di perjalanan kelanjutan Pro Dangdut sehingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Demo Atta undur diri. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Zulankasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Senin ya 25 Mei 2026. Baik, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, dan berbagai rangkaian acara lagu-lagu hiburan hingga tuntas siaran Lux Mawe sore. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Lagu dangdut berikutnya pendengar dari Semakin Sayang Semakin Kejam ya, Gasentra Panjapangan ya. Selamat siang saja untuk Anda semua, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan peran aktif perekonomian daerah memegang kunci krusial dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Pemerintah menilai capaian makro tersebut mustahil terwujud jika hanya mengandalkan stimulus dari pusat tanpa adanya lompatan performa pemerintah daerah.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luksembawe. Pendengar, Presiden Prabowo meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoad. Peresmian tersebut menegaskan peran Seskoad sebagai lembaga pendidikan strategis yang telah melahirkan banyak pemimpin besar. Seskoad telah melahirkan lulusan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Tercatat nama besar Presiden RI kedua Soeharto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Prabowo merupakan lulusan Seskoad. Nama besar lainnya adalah Wakil Presiden ke-4 Umar Wirahadi Kusuma, Wakil Presiden ke-5 RI Sudarmono, dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Seskoad juga memiliki reputasi internasional dengan melahirkan 4 Kepala Staf Angkatan Darat Singapura yang pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Mereka adalah Neo Kiang Hong sebagai Kasat Singapura tahun 2007-2010, Melvin Ong Su Kiat sebagai Kasat Singapura 2015-2018, selanjutnya David Neo Ching Wei sebagai Kasat Singapura 2022-2025, dan Kasat Singapura saat ini Chai Densia. Mereka ditampilkan untuk menjadi inspirasi bagi para perwira lainnya yang menempuh pendidikan. Kepala Departemen Kejuangan dan Doktrin Seskoad, Kolonel Arhanud Desi Arianto mengatakan, museum tersebut menjadi ruang pembelajaran penting perwira. Di dalam museum, para perwira dapat belajar sejarah tentang perjalanan hingga pengabdian tokoh bangsa sebagai lulusan Seskoad. Menurutnya, di dalam sejarah mereka akan belajar tentang kepemimpinan. Selain museum, Seskoad juga memiliki perpustakaan besar dengan 42.000 buku di dalamnya. Setiap tahunnya ada sekitar 500 siswa termasuk 30 siswa mancanegara yang menempuh pendidikan di Seskoad. Nah, itu dia pendengar informasinya, Presiden Prabowo resmikan museum Seskoad ya. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPNP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan update informasi cuaca. Dan pada sore hari ini kita akan bersama perkirawan BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, ada Bang Febrianto.
1: Cuaca.
0: Halo, selamat sore Bang Febri.
2: Selamat sore Bang.
0: Apa kabarnya?
2: Baik Bang.
0: Oke. Baik, seperti apa nih update info cuaca untuk sore hingga malam hari nanti? Silakan Bang Febri.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk wilayah Bandar Maluku Saleh, kemudian Bandar Maria dan sekitarnya, kita prediksi cuacanya akan berawan. Di Lok Semawe sendiri, diikuti juga di wilayah Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa, berpotensi turun hujan di malam hari nanti. Dengan suhu hari ini bervariasi mulai dari 24 sampai 32 derajat Celcius. Gitu, Bang.
0: Nah, untuk ketinggian gelombang dan kecepatan angin di daerah perairan seperti apa nih, Bang Febri?
2: Kalau ketinggian gelombang sendiri hari ini 0,2 sampai 1,5 meter. Kemudian kecepatan anginnya itu hari ini 12 sampai dengan 32 km per jam.
0: Baik. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang Febri?
2: Baik, jadi kita himbau masyarakat yang tinggal di wilayah Aceh Utara dan Biren di sore hari ini itu sedang terjadi kilat petir termonitor di ITA, juga beberapa tempat disertai hujan seperti Kecamatan Pesangan, Pesangan Selatan, kemudian Kecamatan Sawang dan sekitarnya. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut itu untuk hati-hati ketika mau beraktivitas di luar ruangan karena berpotensi masih akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan sore menjelang malam hari nanti. Sementara di pesisir sendiri hari ini tinggi gelombangnya lumayan signifikan, terutama di wilayah lepas pantai. Kecepatan anginnya bisa mencapai 35 km per jam, bahkan lebih. Kemudian tinggi gelombangnya 1,5 meter. Jadi bagi masyarakat lain yang mau melaut sampai ke wilayah lepas pantai untuk tetap hati-hati dan waspada. Begitu Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Febri. Ini kita update besok pagi lagi ya. Baik,
2: siap, Bang, ya.
0: Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sama-sama Bang, selamat sore.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN UID Aceh pulihkan pasokan listrik, kelistrikan Aceh berangsur normal, persediaan hewan megang dan kurban di Aceh Barat, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Bidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan pada Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1.872.000 pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik. Lukman Hakim selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
2: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insya Allah alhamdulillah atas semua dukungan PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
1: Setelah pemulihan berhasil dilakukan, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Adifa menjadi andalan warga penuhi kebutuhan kurban setiap tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat adalah Adifa milik Junedi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Junedi, saat ini jumlah hewan kurban yang sudah terjual 100 ekor lebih dengan berbagai jenis mulai dari kambing, domba, sapi dengan harga bervariasi mulai dari 2 juta lebih sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari permintaan masyarakat. Sedangkan sapi mulai di atas 10 juta rupiah sampai 20 juta lebih. Junaidi menyebutkan seluruh ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
4: Alhamdulillah ketersediaan barang kurban untuk saat ini sudah hampir semua terjual. Ya. Tersisa sekitar 10 ekor. Untuk jumlah besarnya itu sekitar 100 ekor lengkap sama bibit. Kemudian untuk jenisnya sapi Aceh, jenis Brahman, jenis Limousin dan Siminta. Ya, rata-rata hampir semua kamar kotak.
3: Menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian, pihaknya tetap berusaha melayani pembeli sampai Hari Raya nanti dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Luxmawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mulai memberikan, ya kami ulangi. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual ya, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin enggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan, kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan, pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Coating Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
8: Kita ada 4 cabor, yaitu cabor sepak bola, cabor bola voli, basket dan sepak takraw. Dari juknis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
7: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah 1 tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
10: Biasanya orang kir pas hari megangnya, karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya, ya. Nah, karena kita pusatkan di RPH, karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan 2 kali. Kalau sekarang Kalau di hari hanya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih, kerbau yang banyak sekitar 1000 lebih.
9: Sefulizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya, Kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul Kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
0: Dari Belabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Truk bermuatan berat mengalami kerusakan di tanjakan jalur alternatif Tenge Besi Bener Meriah mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Takengon maupun Biren. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tenge Besi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tenge Besi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mulai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual. Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan dari kedua arah tetap dapat melintasi jalur alternatif Tenge Besi dengan aman dan lancar. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dan arus lalu lintas di kawasan Tenge Besi kembali normal. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat diproduksi. Kami ulangi, ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Keberadaan diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
3: Kalau kita lihat umpama nih sebagai contoh, LPG 3 kg itu, yeah, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Yeah. Kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000 bahkan sampai 35.000. Yeah. Nah inilah Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu, karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
2: Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP diantaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotek, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau We. Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
5: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulang pelelangan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
6: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan iga Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor. Besok rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli misalnya adalah kemajuannya buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
5: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
7: Kami kalau kita bilang keberatan ya keberatan, karena tidak terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya 140, tapi hari ini sudah menunjuk sampai 190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, kayak tetelan gitu, daging cuma setengah kilo aja.
5: Safia berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil yang mengalami kenaikan meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar Rp60 sampai dengan Rp65.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: PT Bensulis Salam Makmur Sebelum Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pengolahan brondolan kelapa sawit PT Bensulis Salam Makmur terpaksa merumahkan seluruh karyawannya. Keputusan itu diambil manajemen setelah operasional pabrik yang berlokasi di Desa Cipu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelum Salam berhenti beroperasi secara total. Langkah penghentian operasional tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan. Manajemen memutuskan untuk menutup sementara seluruh aktivitas pabrik dengan batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi yang tidak kondusif di area operasional. Manajer PT Bensulis Makmur Hizkia Tarigan mengungkapkan bahwa kebijakan pahit tersebut berdampak langsung pada nasib puluhan pekerja. Ia mengatakan saat ini tercatat ada 32 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, meliputi bagian staf, petugas keamanan hingga tim teknis di lapangan.
3: Kita tetap melanjutkan komunikasi dengan masyarakat. Beberapa kali kita komunikasikan tidak ada kesepakatan yang pas. Gitu.
4: Selain kegiatan ini, apakah ada kemudian apa itu Pak? Bentukan dari masyarakat terhadap karyawan?
3: Ada, karena karyawan kita kalau dengan stopnya proses produksi, maka pihak manajemen akan merumahkan sebagian karyawan. Itu sudah pasti, karena mereka juga mau bayar gaji dari mana kalau pabrik tidak beroperasi.
4: Nah itu kan ini kan juga beroperasi nih Pak ya, maksudnya nggak tahu sampai kapan. Nah berbicara dengan hak mereka nanti.
2: Penutupan itu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga para pekerja yang menggantungkan hidup di pabrik tersebut. Menurutnya berhentinya operasional perusahaan secara mendadak memicu kekhawatiran massal terkait putusnya mata pencarian utama mereka. Pihak manajemen menyayangkan kondisi ini karena mayoritas pekerja merupakan masyarakat lokal. Dari total 32 karyawan yang terpaksa dirumahkan, 80% diantaranya merupakan warga yang berdomisili di lingkungan perusahaan. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: sehat menjelang.
1: Dan pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan siaran langsung ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Tausiah Sore kali ini. Kita masih melanjutkan mengenai hikmah di sebalik bencana. Tentu kita berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, keluarga kita di Pulau Sumatera kali ini. Dan sebagaimana kita katakan, garis besarnya adalah selalu ada hikmah di sebalik bencana itu. Dan kita telah membahas beberapa hikmah, ya. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu maha kuasa dalam hidup kita, bahwa Allah merupakan penguasa mutlak ke atas diri kita dan ke atas alam lingkungan kita, tempat kita tinggal. Oleh karena itu, Allah ingin menegaskan bahwa kita tetap posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan diri dan menghambakan diri kepadanya dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap denyut nadi kita. Hari ini kita ingin melanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala melalui ibtila, melalui ujian, musibah ataupun bencana, ingin memberikan satu kesempatan bagi setiap kita untuk berkontemplasi, untuk berintrospeksi ke dalam diri kita, melihat kembali ke dalam diri kita bahwa banyak sekali kesombongan yang kita pamerkan selama ini dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita telah salah kaprah dalam melakoni kehidupan ini, drama kehidupan ini. Kita telah melakonkan satu peran yang tidak pernah diberikan izin, dituliskan oleh sutradara kita. Kita sudah tahu bahwa posisi kita, peran kita dua. Khalifatullah yang memakmurkan bumi ini, yang melestarikan alam ini, yang melanggengkan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Kehidupan yang aman, tentram. Tapi peran itu kita abaikan, kita melenceng dari peran itu. Dengan gagahnya, dengan sombongnya, kita memerankan sebagai seorang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Lihat bagaimana keseharian kita. Tanpa segan silu kita membuang sampah semena-mena, merata-rata, bukan di tempatnya. Melakukan pembakaran terbuka tanpa peduli, mungkin tidak tahu sebagian kita atau tidak mau tahu bahkan tentang efek dari pembakaran terbuka itu terhadap lapisan ozon kita, terhadap polusi udara yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik seperti bronkitis, ispa, dan sebagainya. Dan lihat bagaimana kita dengan pongahnya merubah ya, fungsi dari lahan-lahan yang diperuntukkan sejatinya untuk lahan pertanian agar swasembada beras kita, pangan kita bisa mandiri. Tapi dirubah fungsinya menjadi perumahan, dirubah fungsinya menjadi lahan-lahan hortikultura yang seharusnya itu mendukung program swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan sebagainya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita sekali lagi melalui pesan Allah dari bencana dan musibah yang menimpa kali ini. Hentikan setiap pembalakan liar. Hentikan setiap penebangan yang tidak legal. Dan mari kesempatan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kesombongan-kesombongan yang ada itu diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita. Taubat. Kembali ke pangkal jalan. Bahwa keserakahan kita selama ini telah membuat kita lupa bahwa begitu banyak yang kita korbankan. Begitu banyak materi, material. Begitu banyak jiwa, nyawa yang kita korbankan demi memuaskan keinginan kita, keserakahan kita. Mari kita kembali kepada kodrat dan fitrah kita sebagai khalifatullah yang berperilaku sesuai dengan prosedur dan peran yang telah diberikan, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Allah telah berpesan hal ini dalam Al-Quran dan menyatakan, wala tufsidu fil ardh, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi berbagai cara, dengan cara apapun. Ba'da islahiha, setelah Allah menjadikan bumi itu indah, baik, elok. Dan juga Allah telah berpesan bahwa suatu kali sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut, yang semua itu disebabkan oleh campur tangan, oleh ulah tangan manusia. Lihat bagaimana Allah 1400 tahun yang lalu telah memberitahu kita sebagai umat terakhir di akhir zaman ini agar menghindari melakukan kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kita, dengan kebijakan-kebijakan kita. Tinggalkan. Itu adalah sesungguhnya bentuk keujuban kita, bentuk kesombongan kita. Bentuk keserakahan kita yang kita pertontonkan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu melalui musibah di setiap bencana itu juga sesungguhnya ada hikmah lain yang dapat kita petik, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang benar imannya dengan siapa yang tidak benar imannya. Ketika Allah memberikan musibah, Allah ingin melihat siapa mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mengungkapkan kata-kata itu, yaitu ungkapan kesadaran terhadap kelemahan diri, kesadaran terhadap hakikat dirinya. Setiap korban yang ada, setiap harta benda yang musnah, bahwa kita kembalikan kepada Allah, bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan terperosok ke dalam jurang kemurkaan kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pemilik kita. Ketika kita kembali kepada Allah, keluarga kita, mungkin harta benda kita, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Allah sedang menuntut kembali haknya yang telah sampai atau jatuh tempo untuk diambil kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dapat hanya mampu diungkapkan oleh mereka yang benar imannya. upolung nyo atadro ni mandu kani cok pulang lung reda ya Allah. Ini ungkapan yang seharusnya. Tidak kemudian menggerutu marah terhadap keadaan. Apalagi mengeluarkan kata-kata ketus, cacian. Kata-kata yang mengandung kekufuran kepada Allah wal'iyadu billah. Walaupun kita katakan bahwa ada penyebab-penyebab secara teknikal yang disebabkan oleh manusia ini, tapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang terakhir dari hikmah yang dapat kita katakan, dapat kita petik dari musibah yang sedang melanda ini adalah bahwa melalui musibah ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menunjukkan empati dan simpati kita. Siapa yang selama ini peduli terhadap saudaranya, inilah saatnya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong, mengangkat kembali saudaranya yang sedang berada dalam keadaan terpuruk. Saudara setanah air kita, seiman kita, bagaimana kehilangan dan kehilangan harta benda, tempat tinggal bahkan. Ini tentu sebuah keadaan yang sangat menyedihkan kita semua. Tapi kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Dengan apa? Uluran tangan kita membantu mereka terjun ke medan untuk mengangkat, menggandeng tangan mereka, mengangkat kehidupan kembali. Tentu sinergitas dalam hal ini sangat dibutuhkan antara para pihak masyarakat yang diberi kelebihan dan selamat dari musibah ini, serta para pengambil kebijakan, pemerintah, serta NGO yang sebagai badan yang resmi tentunya, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh dunia bahkan, untuk datang melihat keadaan saudara kita dan tentu memberikan pertolongan, bantuan, baik moral maupun material. Dan satu yang mungkin menjadi perhatian kita, tidak saja sandang pangan yang menjadi concern dan sangat dibutuhkan hari ini oleh saudara-saudara kita. Jangan kita lupakan anak-anak, baik kesehatan mereka maupun pendidikan mereka. Hendaknya ada perhatian dari para pihak untuk menggalang usaha dan upaya agar mereka tetap mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka, school kit dan tempat-tempat belajar sementara atau darurat perlu. Dan ayo kita gerakkan, kita dirikan agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan efek negatif dari musibah ini, yaitu direnggutnya kesempatan belajar dari mereka. Mari kita tampil membantu anak-anak kita agar musibah ini tidak menjadi musibah bagi pendidikan dan masa depan mereka. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya ini sesi terakhir dari hikmah dari sebalik atau di sebalik musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita yang sedang kita jalani, dan saya yakin kita akan bisa melewati musibah ini dengan tegar dan penuh tawakal kepada Allah, dengan integritas dan sinergitas dari berbagai pihak, sehingga saudara-saudara kita dapat mulai melanjutkan kehidupan baru mereka dengan tanpa merasa ditinggalkan dan mendapatkan kehidupan yang layak tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi inayah kepada kita dan keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
2: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
9: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
8: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
9: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
10: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
9: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
12: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
13: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
11: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian Saudara IDN dan Saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
15: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
16: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
17: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
16: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
15: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
19: Sebenarnya ini dalam rangka untuk kemajikan kepada haji dan umroh, salah satu membentuk program saya berkulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
18: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
20: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

0: mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
1: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara

0: akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dan juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam itu Bu, Bu. Sekarang nih, kalau lapar, kalau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna nih. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi je kedai kopi ini.
2: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman Bu.
0: Diubah gimana ya Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tu Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okeylah, nanti ibu coba.
1: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris toh, Den? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama hang tuah ni Bu ni. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti Bu Den.
1: Ni Bu kami buka HP. Ini yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Wah, alah, kota-kota aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotaknya, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Kak Din?
1: Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi ini buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe, dan kami harap Anda terus bersama kami. Saat ini tim Loksmawe malam ini yang bertugas di Pro 1 RRI Loksmawe, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Teguh Saiful Iqbal. Saat ini sudah pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kami hadirkan ragam acara siaran malam kami, mulai dari azan Isya tadi pukul 19 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Bahkan juga sebelumnya ada program relay kami dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pukul 19 malam. Dan juga tadi ada drama radio yang mengetengahkan judul Warung Kopi Bu Marni, produksi RRI Tanjung Pinang. Kemudian pendengar, saat ini juga di terjadi pemadaman listrik kembali oleh PLN. Ini karena terjadi, menurut informasi dari PLN, terjadi gangguan kelistrikan ya, gangguan pasokan listrik dari Pangkalan Berandan Langsa ya, di tower SUTT, sambungan tegangan tinggi 150 kilovolt di Pangkalan Berandan dan Langsa. Jadi saat ini terjadi pemadaman, dan pihak PLN masih terus melakukan penormalan kembali agar secepatnya listrik ini bisa kembali menyala.

Tepatan hari ini di malam Selasa atau Senin malam di tanggal 25 Mei 2026. Malam ini juga merupakan malam megang bagi masyarakat Aceh, yang mana megang itu adalah hari memakan daging untuk menyambut hari raya. Begitupun dengan menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, tentunya masyarakat Aceh juga merayakan hari megang yang dirayakan mungkin mulai besok ya, Selasa 26 Mei 2026, karena pemerintah sudah menetapkan Idul Adha dirayakan pada hari Rabu tanggal 20

0: memonitor mulai hari ini pagi tadi di hari Senin ya. Lapak-lapak penjual daging sapi juga mulai berdiri ataupun mulai didirikan di kawasan Pasar Impres Lhokseumawe. Ini diprediksi mulai besok juga makin banyak lapak-lapak pedagang daging megang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Esa Isika, SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, bicara tentang sepak bola, RRI juga salah satu radio yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu juga, bicara sepak bola, sejumlah liga di internasional, Liga Indonesia juga sudah berakhir dan sudah ada juara-juaranya untuk musim 2025-2026. Misalnya Liga Indonesia, ini juaranya adalah Persib Bandung kali ini ya. Persib Bandung menjuarai Liga Indonesia tahun ini, Liga Utama Indonesia. Kemudian juga untuk Liga Inggris misalnya keluar sebagai juara Liga adalah Arsenal. Lalu kemudian Liga Italia, ini juara musim ini adalah Inter Milan. Kemudian juga Liga Jerman, juara kali ini Bayern Munchen. Sementara Liga Prancis, Paris Saint-Germain juga PSG juga berhasil menjuarai Liga Prancis. Sementara untuk Liga Spanyol, juaranya adalah Barca atau Barcelona. Jadi seperti itu ya, untuk informasi sekilas saja. Dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI, malam hari ini masih di sajian musik lagu-lagu pop Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Okay, pendengar, ini ada juga ternyata WA yang masuk ke studio kami yang mengabarkan tentang listrik padam. Ya, baik di Biren juga padam katanya. Ya, betul. Saya telepon ke Sigli barusan juga padam. Nanya-nanya orang di kampung di sana, keluarga, ternyata padam juga. Dan sebagaimana diinformasikan oleh PLN, ini memang sedang terjadi gangguan yang terjadi di pembangkit 150 kilovolt ya. 150 kafe di Pangkalan Berandan dan penghubung Langsa. Jadi upaya penormalan masih sedang dilakukan saat ini oleh pihak PLN. Kemudian ada tadi diinformasikan oleh Rista di Simpang Lubu, Kecamatan Makmur ya, Kabupaten Biren. Lalu ini ada Bunda Mia di Utun Kedlok Semawe. Assalamualaikum Bang Denny, waalaikumsalam. Salam apa ini? Selamat malam Mak Megang katanya. Oh iya, malam ini malam Megang ya. Untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Boleh request lagu judulnya Takdir Kehidupan. Gimana ya? Karena ini belum waktunya request sih, tapi tidak apa-apa. Jangan beretsu kalau kata orang Aceh ya. Beretsu Bunda Mia, saya putarkan dah lagunya Takdir Kehidupan. Bunda Mia bikin kue. Wah, kue apa nih? Kue hari raya ya? Kue lebaran? Dah mati lampu katanya. Ini lagi nunggu-nunggu hidup lampu. Tadi Bunda Mia juga dengar radio ya malam hari ini, walaupun listriknya padam tetap nyalain radio katanya. Tapi hanya perlu satu yang nyala nih, yang radio-radio lain seperti misalnya radio tetangga pada nggak nyala ya. Alhamdulillah RRI karena memang pakai mesin genset gitu ya, genset. Jadi seperti itu. Wah, dengar dong kata Bunda Mia. Ya, dengar di mana sih gitu ya. Karena kan saya penasaran juga listriknya padam apa pakai radio baterai ya. Oke, baiklah Bunda Mia, nanti saya putarkan lagi.

dengar di radio tadi siang di Cas. Oh, radio Cas ya, radio pakai Cas gitu ya. Terima kasih Bunda Mia sudah tetap mendengarkan Pro 1 dan menjadikan Pro 1 teman malamnya di malam yang gelap gulita ini, sambil menanti dan juga menunggu harap-harap cemas untuk menyala kembali listriknya ataupun lampunya di rumah. Yang lagi buat kue, semuanya ini menyambut hari raya Idul Adha ya. Bunda Mia juga lagi buat kue katanya. Jangan lupa bagi-bagi dong kuenya. Oke, baiklah. Lagunya tadi Takdir Kehidupan ya Bunda Mia. Oke.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPNP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai

teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: آت القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pendengar di mana pun Anda berada. Kami hadirkan Mutiara Pagi, yaitu siaran ulang, yaitu dengan judul 6 Manfaat Percaya Akhirat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mirza Gunawan.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini kita kembali bersama program Mutiara Pagi di RRI Loksmawe yang insya Allah selalu menampilkan topik dan tema-tema terbaru dan pastinya akan membuat kita selalu bersemangat dalam mempelajari ilmu setiap hari. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang 5 makna yang terkandung dalam pelaksanaan sholat. Dan 5 makna pelaksanaan sholat ini akan kita bahas di program Mutiara Pagi yang pastinya sudah kita nantikan setiap hari. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Loksmawe yang dirahmati Allah. Hari ini sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu ternyata memiliki berbagai kegiatan, berbagai gerakan, berbagai aktivitas yang ada di dalam sholat itu sendiri yang bisa kita selami maknanya. Dalam sholat yang kita lakukan baru saja tadi kita lakukan sholat subuh. Sebentar lagi kita akan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Dalam 5 waktu sholat ada 5 gerakan yang selalu kita lakukan dan pastinya memiliki makna yang paling dalam. Filosofi inilah yang akan kita uraikan dalam kesempatan singkat ini. Agar kita selalu bersemangat dalam melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah sholat akan memperbaiki cita dan citra kita, berlaku diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 5 rangkaian kegiatan yang kita hayati pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya akan membuat kita mampu menjadi pribadi yang sempurna, bahkan paripurna. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gerakan pertama yang kita lakukan setelah kita berniat dalam hati dan kita iringi dalam perbuatan pertama yaitu takbiratul ihram. Salat adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dari takbiratul ihram. Muftatahatun bitakbiri, dimulai dengan takbir. Takbir artinya membesarkan Allah. Kabbara yukabbiru takbiran, membesarkan, telah membesarkan, akan membesarkan dan takbiran selaku pembesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita sudah membaca takbir, maka kita berarti telah meyakini dan memproklamirkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang berbau keduniawian dan kita siap untuk menghadap Allah Sang Maha Besar. Dengan mengangkat tangan sebagai lambang dan simbol penyerahan diri kita secara sempurna dan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin yang telah berdiri menuju gerakan sholat dimulai dengan takbir, dia telah menyerah untuk melakukan perbuatan buruk dan dia sudah berikrar, berkomitmen untuk melakukan hanya perbuatan kebaikan. Hari ini kita melihat kalau orang yang mau ditangkap oleh pihak berwajib, dia mengangkat tangan, artinya sudah menyerah. Tidak akan melakukan perlawanan apapun terhadap orang yang mau melakukan penangkapan kepadanya. Dengan adanya pengangkatan tangan di takbiratul ihram membuat kita sadar ternyata kita sudah menyerahkan diri dan fokus kepada ibadah kita, fokus dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Sungguh kami telah jadikan kalian di atas syariat yang engkau harus ikuti, dan janganlah kamu ikuti syariat yang kamu tidak ketahui. Syariat Nabi Muhammad yang menjelaskan bagaimana kita bertekad untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kita melakukannya dengan mulai dari takbiratul ihram, dengan membesarkan Allah dan mengharamkan segala sesuatu selain Allah untuk masuknya. Takbiratul ihram adalah mengharamkan sesuatu yang di luar kegiatan sholat untuk kita lakukan dalam kegiatan sholat. Dalam sholat kita tidak boleh makan minum. Dalam sholat kita bahkan tidak boleh buang angin. Dalam sholat kita harus menjaga kesucian diri, pakaian, dan juga tempat sholat kita. Takbiratul ihram mencerminkan bahwa kita hanya berserah diri kepada Allah. Saat kita berkata, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah pemilik alam semesta. Kita telah serahkan diri kita kepada Allah. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi galau dengan berbagai masalah yang ada di kehidupan. Karena kita telah berserah diri, bertawakal kepada Allah. Inilah prinsip daripada takbiratul ihram yang kita ikuti dengan berbagai bacaan di saat kita berdiri. Kita baca Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Artinya kita tidak mengharapkan pertolongan orang dalam lainnya. Kita tidak perlu kepada backing-backing lainnya. Karena hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta tolong. Inilah prinsip pertama dari takbiratul ihram yang kita lakukan. Kita hanya membesarkan Allah dan tiada lain selain Allah yang besar di hati kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal kedua yang kita lakukan dalam sholat yaitu ruku'. Ruku' adalah lambang kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mengharapkan perlindungan Allah, disitulah orang yang sholat mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah. Allah maha kuasa, Allah maha mulia. Karena saat ruku' Allah memuji kita dan juga kita memuji Allah yang maha agung dan maha tinggi. Subhana rabbil azimi wa bihamdih. Orang yang melakukan ruku' akan memperoleh kekuatan spiritual yang luar biasa karena dia menundukkan diri kepada Allah. Dengan ketundukan, kepatuhan dan ketakutan kepada Allah, ini akan membuat dia memiliki segala sesuatu karena dia sudah dijamin oleh Allah. Orang yang tunduk dan patuh akan dijamin oleh Allah untuk kehidupannya ke depan karena dia patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, kata Allah di Al-Baqarah ayat 43.

hati orang lain kita tunduk pun, menganggukkan kepala, tidak boleh sampai batas kita ruku. Karena ruku hanya boleh lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk kepada Allah tidak akan mengakui ada yang lebih besar dan lebih kuat dari Allah. Karena aku hanya tunduk kepadamu ya Allah. Manakala seorang muslim sudah ruku, maka seharusnya dia bisa menindaklanjutinya sesudah sholat dengan melakukan berbagai kebaikan. Karena dia tunduk kepada Allah yang menciptakannya dan memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Di surat Al-Hajj ayat 77, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman agar ruku. Dan setelah ruku dia melakukan kebaikan, waf'alul khair, lakukanlah kebaikan. Kalau kamu sudah mengakui kelemahan dirimu, kamu sudah tunduk kepadaku dengan rukukmu, kata Allah, maka waf'alul khair la'allakum tuflihun, maka lakukanlah kebaikan. Bertebaranlah di muka bumi ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan. Karena kamu akan tuflihun, la'allakum tuflihun, kamu akan menjadi orang-orang beruntung, orang-orang yang sukses dengan kebaikan yang kamu miliki. Ruku adalah rangkaian ibadah sholat yang memiliki makna yang dalam. Dengan ruku kita tahu bahwa kita harus melakukan kebaikan kepada zat yang kita tunduk kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Ibadah ketiga yang berada dalam sholat secara rangkaian adalah i'tidal. I'tidal adalah sebuah gerakan bangkit dari ruku dengan membaca suatu bacaan, yaitu sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Disinilah suatu gerakan yang mencerminkan konsistensi atau tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara memuji Allah. Kita bangun dan bangkit, kita sadar. Hari ini kita bisa membangkitkan, menegakkan tulang belakang kita, tulang punggung kita, karena Allah memberikan kita kesehatan. Lalu kita memuji Allah dan Allah mendengar orang-orang yang mau memujinya. Kita sadar segala sesuatu yang tercipta di dunia ini, di langit, di bumi, dan di tempat kita berada, semua adalah ciptaan Allah. Dan ini semua terjadi atas izin Allah. Kalau kita merasa bersyukur atas hal tersebut, kita memuji Allah dan Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah, orang-orang yang memujinya. Allah mendengar pujian dari hamba-hambanya yang bertebaran di muka bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi Allah kita puji karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya terang benderang. Dengan cahaya hidayahnya hari ini kita bisa tergerak memutar channel radio kita, membuka aplikasi di Play Store kita untuk mendownload RRI Playgo, memutar RRI Usmawi dan mendengarkan program Mutiara Pagi dari live YouTube-nya RRI. Hari ini program ini disiarkan dan kita mendengar kebaikan-kebaikan. Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Dari situlah kita memuji Allah. Tadi ketika kita bangun pagi, karena kita sudah tertidur semalam yang seperti mati, kita sudah siap untuk mati, kita tertidur. Bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah, aku siap hidup dan aku siap mati. Lalu kita terbangun setelah Allah titipkan kembali roh kita. Alhamdulillah, puji bagimu ya Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, kepadamu ya Allah kami kembali. Pujian kepadamu ya Allah akan engkau selalu dengar. Sami Allahu liman hamidah, engkaulah yang mendengar pujian dari kami di seluruh antero bumi, yang pastinya memuji kepada engkau Allah yang khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi kepada kami untuk kami isi dengan berbagai kebaikan selama hidup kami. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, keempat dalam rangkaian sholat adalah duduk tahiyat. Duduk tahiyat adalah gerakan berupa duduk, artinya tetap baik duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir adalah harapan kita kepada Allah. Bagaimana kita melakukan puji-pujian, melakukan doa kepada Allah, memperbarui lagi kesaksian kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid dan rasul kita perbarui dalam salat kita. Dan ini adalah kesiapan kita untuk mengabdi kepada

0: Allah, dalam bingkai ketakwaan, dalam bingkai amal saleh. Saat itu seorang muslim harus terus berdoa. Kalau kita mau duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat akhir, bahkan kita duduk antara dua sujud, kita lantunkan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah. Kalau tadi gerakan takbiratul ihram adalah gerakan berdiri, gerakan rukuk dan sujud adalah gerakan menunduk kita kepada Allah, gerakan iktidal adalah gerakan kita memuji Allah, sedangkan gerakan duduk adalah gerakan kita untuk berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah, ampunlah kami, ya Allah. Warhamni, sayangilah kami, sayangilah aku, ya Allah. Wajburni, tutupilah kesalahanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu'anni. Berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku. Maafkan aku. Kita meminta segala permohonan kita kepada Allah. Dengan duduknya kita kepada Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah dalam tahiyat kita. Kita bersalawat kepada keluarga Rasulullah. Kita perbaharui syahadat kita. Kita berdoa kepada Allah. Dan ini merupakan makna daripada ibadah kita, yaitu duduk dalam sholat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir dari rangkaian sholat, setelah tadi kita berdiri yang pertama, yang kedua kita lakukan gerakan ruku dan juga sujud, yaitu sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah. Yang ketiga kita melakukan i'tidal sebagai bentuk pujian kita kepada Allah. Kita duduk sebagai bentuk doa kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu salam. Salam adalah bagian daripada hubungan kita secara vertikal kepada seluruh umat Islam. Salam adalah sebuah salam kesejahteraan. Salam bermakna kesejahteraan dan keselamatan yang kita berikan kepada orang di sekitar kita. Saat kita menoleh ke kiri dan ke kanan, bukan hanya seperti lagu yang kita melihat ke kiri dan ke kanan, tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih memiliki banyak kekurangan. Dan kita santuni mereka, kita dekati mereka, karena mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sahabat kita, mereka adalah teman kita. Fid dunia wal akhirah. Seorang muslim harus menunjukkan kedamaian dan keselamatan dalam setiap tingkah lakunya. Kalau seorang muslim melaksanakan sholat, dan dalam sholat ada gerakan salam, maka seharusnya dia juga harus menyebarkan salam sebagai bentuk keselamatan dan kedamaian di dalam kehidupannya setelah sholat. Kalau kamu telah selesai sholat menghadapku, kata Allah, maka kamu juga harus memiliki perhatian kepada orang-orang sekitar. Kamu tidaklah hidup sendirian. Tapi kita butuhkan keselamatan dan butuhkan kedamaian dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan dengan salam yang kita berikan, dengan kedamaian yang kita sebarkan, maka salam yang kita berikan akan memberikan dampak dan efek bagi orang-orang di sekitar kita. Dan salam inilah yang harus kita sebarkan, kedamaian dan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, bila kita telah mengaku kita berhubungan baik kepada Allah, sekarang saatnya kita membuktikan bahwa kita juga bisa berhubungan baik dengan sesama manusia, sesama makhluknya. Bahkan mungkin bukan hanya manusia, kita juga berbuat baik kepada hewan, bahkan tumbuhan. Kita tidak merusak mereka, karena kita juga menyebarkan salam dan kedamaian kepada seluruh antero bumi. Bagaimana Rasulullah dilahirkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan rahmat ini, kasih sayang ini kita sebarkan oleh salam kita, oleh keselamatan. Saat kita berjumpa dengan orang lainnya, kita sebarkan salam kita dengan menyebarkan salam assalamualaikum. Keselamatan di atas kamu, dan dibalas dengan doa yang sama, keselamatan juga di atas kita. Maka salam yang kita tebarkan akan membuat kita merasakan kebaikan hidup di dunia, karena kita punya hubungan, bukan hanya hubungan yang baik kepada Allah secara vertikal, tapi juga hubungan baik dengan sesama secara horizontal. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan terjadi banyak keburukan, kata Allah di surat Ali Imran 112, kecuali mereka berpegang teguh kepada hablin, tali kepada Allah, hablim minallah wa hablim minannas, dan tali kepada manusia. Oleh karena itu sudah wajarlah bila orang yang sudah melakukan sholat, dia punya hubungan silaturahmi yang baik. Orang yang sudah memaknai gerakan sholat dengan salam ini, dia punya hubungan yang harmonis dengan keluarganya, sahabatnya, tetangganya, temannya, handai taulannya, circle-nya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Karena kedamaian akan selalu berada bersama orang-orang yang sholat. Itu cermin dari kegiatan yang kita lakukan dalam sholat. Kalau kita menyebarkan salam, maka berarti kita menyebarkan kedamaian. Para pendengar Mutiara Pagi RRI di program RRI Lusmawi hari ini, inilah 5 makna gerakan sholat yang kita lakukan. Kalau kita sudah pahami hari ini, sholat yang kita lakukan bukan hanya menghadirkan jasmani kita, tapi rohani kita dan pembersih segala kotoran jiwa kita. Sholat yang kita lakukan memiliki makna yang begitu dalam. Sholat yang kita lakukan setiap hari bukan hanya penggugur kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Azan berkumandang, kita hadir. Kita lakukan 5 gerakan. Gerakan takbiratul ihram dan berdiri. Gerakan rukuk dan sujud untuk menunduk kepada Allah. Gerakan iktidal untuk memuji kepada Allah. Gerakan duduk untuk berdoa kepada Allah. Dan gerakan salam untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. 5 gerakan ini akan selalu memberikan kontribusi nyata bagi kita. Saat kita berdiri mengesakan Allah, membesarkan Allah, kita tahu bahwa kita hidup hanya untuk Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita meminta pun hanya kepada Allah. Tidak ada lagi galau dalam hati, tidak lagi susah dalam diri. Karena kita tahu kita hanya berkiblat kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, dan kita tidak kecewa kepada para manusia. Dengan prinsip takbiratul ihram yang kita jalani, kita akan gampang menjalani kehidupan. Karena kita punya makna takbiratul ihram dan berdiri dalam sholat. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu bahwa diri kita hanya berserah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kita rukuk dan sujud. Menundukkan diri kita kepada Allah. Kita tidak perlu tunduk kepada manusia. Karena kita hanya meminta kepada Allah. Pastinya kita hanya tunduk kepada Allah. Kita iktidal memuji kepada Allah. Kita tidak perlu memuji manusia. Karena semua segala sesuatu kejadian terjadi atas izin Allah. Lalu kita duduk dan berdoa, bersalawat kepada Rasulullah. Agar kita mendapatkan syafaat dan kebaikan di dunia dan akhirat. Terpenuhi segala hajat kita dengan doa-doa kita yang kita lantunkan. Dan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru terakhir kita tutup dengan salam. Sebagai sebuah ibadah yang mencerminkan bagaimana kita memberikan kedamaian kepada seluruh umat muslim yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah sholat yang kita berikan hari ini memberikan makna kedamaian bagi orang sekitar kita. Dan pastinya sholat kita hari ini akan berubah. Karena kita telah selami 5 makna yang ada dalam sholat. Dan akan membentuk karakter dan pribadi kita. Bagi muslim yang bukan hanya beribadah kepada Allah. Tapi juga bermanfaat kepada sesama. Inilah kesimpulan dari program Mutiara Pagi di RRI Lusmawi pada hari ini. Semoga memberikan motivasi dan merubah sholat kita menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ustadz Gunawan undur diri hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lusmawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lusmawi.

0: Sesuai baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ya hasil liputan tim reporter Losmoy dalam Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: dari orang kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, sebuah rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan seperti yang terjadi.

Tim redaksi Redlock semua telah merangkum hasil liputan, di antaranya tradisi megang, harmoni sempurna antara budaya, ibadah, dan solidaritas. Kemarin sejumlah barang komoditi di pasar tradisional naik harga. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Tokoh masyarakat Kota Losmaya, Sugito Tasa, menegaskan bahwa megang adalah momentum krusial untuk memperkuat ketahanan sosial dan merekatkan hubungan antar warga. Menurutnya, tradisi ini memicu kepekaan kolektif agar tidak ada masyarakat yang merasa terabaikan di hari bahagia. Nilai solidaritas yang disampaikan Sugito tercermin nyata dalam beberapa aksi di lapangan. Antara lain gotong royong, berbagi warga yang mampu, asosiasi atau perangkat desa, kerap bergotong royong, membeli ternak untuk disembelih, dan dibagikan langsung kepada warga kurang mampu. Kepulangan perantau, anak muda yang merantau, akan mengusahakan segala cara untuk pulang kampung, membawa rezeki demi bisa membelikan daging megang untuk orang tuanya sebagai wujud bakti. Megang membuktikan bahwa adat dan agama di Aceh tidak saling bertolak belakang, melainkan saling menguatkan di tengah gempuran modernisasi. Megang tetap lestari karena ia tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga mengenyangkan jiwa dengan rasa syukur dan mempererat tali persaudaraan sesama manusia. Pendengar, bagaimana arti tradisi megang bagi masyarakat Aceh? Berikut kita simak tanggapan masyarakat terkait hari megang yang terangkum dalam Voxpok berikut ini.
1: Mak megang di Aceh itu kan sudah tradisi yang keturun-temurun, sudah mulai daripada masa kerajaan Iskandar Muda. Dan di Aceh biasanya memang pelaksanaan megang itu 2 hari. Ada namanya megang kecil, kemudian juga ada namanya megang besar. Mak megang itu dilaksanakan di Aceh sebagai wujud rasa kebersamaan masyarakat, rasa bersyukur masyarakat. Mereka memasak, kemudian berdoa dan membagikan kepada keluarga terdekat dan kemudian pada masyarakat-masyarakat yang miskin dihantarkan makanannya. Itu sebagai bentuk rasa syukur yang dijalani oleh masyarakat.
0: Dan pendengar, tradisi megang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Untuk mengetahui lebih jauh makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, berikut wawancara bersama Tengku Adnan Yahya, MPD, Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Losmawe, yang akan dipandu oleh Anita Diana. Silakan, Diana.
2: Terima kasih rekan penyiar. Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita membahas tentang megang antara budaya ibadah dan solidaritas. Bagaimana tanggapan Tengku Adnan Yahya selaku Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Losmawe? Tengku, megang antara budaya ibadah dan solidaritas, bagaimana tanggapan Tengku?
3: Megang merupakan salah satu tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat Aceh dan konon sudah berkembang sejak masa Sultan Iskandar Muda. Megang bukan hanya sekedar tradisi, lalu berkembang bahwa megang itu menjadi bukti solidaritas antar masyarakat, baik pemerintah dengan rakyat maupun rakyat dengan sesama rakyat.
2: Selanjutnya, bagaimana peran megang dalam mempererat silaturahmi antara keluarga, tetangga, dan masyarakat?
3: Megang merupakan tradisi yang punya dimensi sosial. Maka keberadaan megang sangat diharapkan bisa memperkuat silaturahmi antar keluarga, silaturahmi antar tetangga, silaturahmi antar masyarakat. Megang bukan hanya sekedar simbol kemapanan ekonomi, tapi megang juga simbol kepedulian, kepekaan, solidaritas antara masyarakat atau anggota dalam sebuah keluarga. Sehingga harapannya adalah megang ini benar-benar bukan sekedar sebuah tradisi yang mengakar, tapi dia juga punya nilai-nilai sosiologis di dalamnya.
2: Yang terakhir, apa harapan Tengku Adnan Yahya, MPD, terhadap pelestarian tradisi megang di masa mendatang?
3: Kita sangat berharap bahwa tradisi megang di masa mendatang ini bukan hanya sekedar simbol kemapanan ekonomi, tapi juga simbol kepedulian dan kepekaan. Sebagaimana kita tahu bahwa akhir tahun lalu masyarakat Aceh dilanda musibah banjir dan sampai saat ini mereka masih berada di hunian-hunian sementara. Maka Saya kira orientasi megang menjadi penting agar megang ini bisa menjadi kesempatan bagi setiap masyarakat untuk berbagi kepada sesama, khususnya masyarakat Aceh yang masih berada di barak-barak pengungsian maupun masih berada di huntara, yang selama ini mereka sangat kekurangan. Maka pentinglah sesama kita ini saling membantu. Dalam bahasa agama disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan saling menolong dalam keburukan. Kepekaan sosial ini menjadi penting yang wujud daripada tradisi megang. Maka pelestarian tradisi megang bukan hanya sebagai sebuah tradisi, tapi kita berharap bahwa tradisi megang di samping lestari sebagai tradisi, tapi juga lestari nilai-nilai, value, dan pelajaran-pelajaran yang dikandung dalam tradisi megang. Sehingga masyarakat Aceh mengungkapkan, masyarakat Aceh ini mesti menjadi pribadi yang saling membantu, saling menolong, sehingga muncul satu ungkapan dalam hadis maja bahwa lam mudib tamu sari, lam megli tamu bela, lam mublang tamu tulung, lam gampung tamu syedara. Inilah yang perlu ditumbuhkan dalam tradisi megang, agar tradisi megang bukan hanya sebagai tradisi, tapi dia mesti wujud sebagai aksi-aksi filantropi dalam kehidupan masyarakat. Saya kira itu.
2: Pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama Tengku Adnan Yahya MPD, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lhokseumawe. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lhokseumawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya di pasar tradisional pada Senin pagi 25 Mei 2026, sejumlah barang komoditi mengalami peningkatan harga. Menurutnya, meskipun secara umum harga komoditi dinilai masih stabil, namun sejumlah barang komoditi mengalami perubahan harga, khususnya mengalami peningkatan harga. Adapun barang komoditi yang mengalami peningkatan harga adalah daging sapi naik 6%, harganya di pasar menjadi Rp180.000 per kilogram. Daging ayam broiler naik 9%, harganya menjadi Rp35.000 per kilogram. Daging ayam kampung naik 14%, harganya di pasar Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit naik 14% pendengar, harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai merah besar keriting naik 37%, harganya di pasar menjadi Rp48.000 per kilogram. Dan bawang merah naik 38%, harganya di pasar Rp55.000 per kilogram. Pendengar, warga Desa Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara menyambut penuh syukur progres pembangunan Balai Yayasan Miftahul Jannah yang terus berjalan dengan baik. Kehadiran personil Kodim 0103 Aceh Utara melalui Koramil 03 Dewantara di lokasi pembangunan Minggu 24 Mei 2026 menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu penyediaan fasilitas yang nantinya digunakan para santri dan masyarakat sekitar. Ketua Yayasan Miftahul Jannah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Danramil 03 Dewantara, Kapten CZI Jamidin bersama personilnya. Menurutnya, bantuan tenaga dan pendampingan dari TNI memberikan semangat baru bagi yayasan untuk menyelesaikan pembangunan balai tersebut. Di lokasi pembangunan, personil Koramil 03 Dewantara bersama tukang ahli dari Kodim 0103 Aceh Utara tampak fokus melaksanakan pemasangan plafon serta penataan material bangunan. Kehadiran aparat ke wilayah juga bertujuan memastikan progres pembangunan berjalan aman, tertib, dan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Kapten CCI Jamidin mengatakan pembangunan belah ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para santri, baik untuk kegiatan belajar, mengaji maupun aktivitas keagamaan lainnya, dan pihaknya berharap bangunan ini nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik dan menjadi sarana yang bermanfaat bagi yayasan serta masyarakat. Saat ini progres pembangunan balai yayasan Miftahul Jannah telah mencapai sekitar 52,37%. Pengerjaan selanjutnya akan difokuskan pada plester tiang, pembenahan bagian pinggir bangunan, dan pembuatan tangga utama agar balai segera dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendengar Hamdani atau yang akrab disapa Geci Ham bersama anggota DPRK Aceh Utara Tajuddin Esos menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan atas bantuan sembako yang diberikan kepada warga terdampak banjir di Desa Pantai Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Mapolres Loksmawe Minggu siang 24 Mei 2026 sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami musibah banjir beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, Tajuddin selaku anggota DPRK Aceh Utara juga turut hadir dalam proses penyerahan bantuan bersama Geci Ham. Geci Ham mengatakan bantuan yang disalurkan melalui dirinya bersama anggota DPRK Aceh Utara akan segera diteruskan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang masih berupaya bangkit pasca banjir, sekaligus menjadi bukti nyata hadirnya Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu meringankan beban warga. Sementara itu, Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir membantu masyarakat, khususnya warga yang sedang tertimpa musibah. Pihaknya berharap bantuan ini dapat sedikit membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Polri akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga Kamtibmas, tetapi juga membangun kepedulian sosial dan kebersamaan. Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan saling membantu antar sesama, terutama saat terjadi musibah atau bencana alam. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Umar menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan oleh Sepulah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Umar menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Vilaik atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umar meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
6: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
5: Haji Umar juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Umar mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan Haji Umar soroti lemahnya sosialisasi program Green Village dan aplikasi Jaga Desa, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok, dan juga rri.co.id. Saya Dwi Mota, tetaplah bersama kami.
4: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Semoga Allah merahmati kita semua dan selama menjalankan puasa Arafah di hari ini, semoga Allah terus berikan kelancaran. Hari ini ya, selamat hari Mak Megang hari ini ya. Tarik pukat, ya mungkin yang sudah masih tarik pukat ya. Tapi hari ini mungkin Mak Megang, kemarin sudah Mak Megang kecil, hari ini Mak Megang besar. Karena kesiapan kita untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semangat pagi dan selamat pagi di pusat-pusat pasar tradisional yang sudah mulai ramai dari kemarin pendengar. Para penjajah, penjual daging, para penjual kue kering juga ya. Semuanya berjibaku untuk menyambut ya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pastinya juga para keluarga juga menanti sanak saudara family yang akan pulang kampung ya, yang mungkin nanti insya Allah juga akan dimulai dari setelah jam kerja selesai. Ini akan banyak sekali masyarakat, baik yang akan melakukan perjalanan ataupun juga para pendatang yang akan pulang kampung.

Masih dengan lagu-lagu Aceh yang terus kami hadirkan untuk Anda juga di kawasan pasar-pasar Impres ya. Ini juga cukup ramai, nanti pastinya akan terjadi kemacetan untuk Anda yang tidak membutuhkan kawasan jalan pasar Impres. Jadi mungkin bisa mengambil jalan alternatif ya, agar bisa sedikit mengurai ya kemacetan. Kemudian juga diingatkan untuk para ibu-ibu yang akan ke pasar-pasar tradisional, tetaplah berhati-hati, jangan meninggalkan barang-barang berharga di dalam jok ataupun dalam kendaraan Anda. Kemudian ada baiknya juga ya membawa tas, jangan sampai tertinggal dompet, handphone, ini tidak baik. Jadi ada baiknya Anda membawa tas yang bisa Anda bawa bersama Anda, dan mungkin juga yang bisa Anda selempang di dada ya. Ini lebih aman ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ada baiknya juga membawa keranjang sendiri dari rumah, dan lagi-lagi bisa mengurangi pemakaian plastik ya. Baik, kali ini saya hadirkan Mak Megang Liza Aulia untuk Anda semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta.